0: akan mencapai 4.100 triliun rupiah.
1: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkyu Suhasil menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkyu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan laut berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Turuntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.

0: Batam sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
2: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan KinSpace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
3: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
4: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni khususnya lukis.
2: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman, sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, KinSpace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di Oktober, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan Yana Zahra.
5: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir

0: pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
1: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu.

0: kemiskinan, dan seterusnya.
1: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
2: Kan sebenarnya gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
1: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
4: Menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi dengan media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga mengharapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak

0: saya menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial hari pagi ini, topik mengenai pengertian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman jadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indra.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta

0: serta kemajuan teknologi informasi, hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara dinamis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa tercapai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: UPA sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami

0: Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada 60 dan Matt Ott di masa tambahan waktu kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar pun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga dapatkan beragam informasi aktual di laman kami www.rri.co.id atau terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3 RRI Pro 3 terus Indonesia.

Baik, mendengar, kita kembali ke Yerani Rimaria sebentar karena kita sudah ikuti dan dengarkan juga informasi di Warta Berita Sentral. Dan untuk saat ini kembali kita ke Yerani Rimaria. Pendengar di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan sesi pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kita nantikan dan kita akan tunggu untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila pendengar yang nanti hadir di RRI Pro 3 Jakarta ataupun di RRI Digital. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sembari menunggu upacaranya, kita akan dengarkan lagu-lagu berikut ini. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Sayang, maaf ya lama. Tadi di Jalan Supratman macet banget.
1: Iya sayang, gak apa-apa kok.
0: Ya udah kita jalan yuk.
1: Emang kamu gak bosan jalan sama aku?
0: Enggak, kamu kan perjalanan hidup aku.
1: Ih, kamu. Eh, kok motor kamu gak pakai spion sih? Bahaya loh.
0: Tenang aja sayang, selama kamu ada di sisi aku, kamu aman kok.
1: Mulai deh. Yaudah deh, yang penting aku udah ngingetin kamu. Yuk berangkat. Eh sayang, kamu tahu kan jalannya?
0: Enggak tahu sayang, kamu kasih tahu ya.
1: Yaudah, kita di depan belok kiri ya. Hati-hati sayang, di belakang banyak motor.
0: Iya.
1: Sayang, awas. Tuh kan, kita jadi jatuh. Kan udah dibilang ini suruh pakai spion. Kamu sih gak mau ngikutin omongan aku.

Pendengar, sudah saatnya kita akan ikuti dan dengarkan juga secara langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026 ini yang kita akan ikuti bersama di RRI Pro 1 Tekniun lewat di Pro 3 RRI Jakarta. Kami ucapkan selamat menikmati acara tersebut.

Demikian tadi sajian Obadi dari SMK buat Binoy dan yang pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ketik bersama beberapa sajian lagu nasional yang dinyanyikan atau dimainkan oleh Obadi dari SMK buat Binoy Jawa Barat.

demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara Cipatoka yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat melepaskan merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah yang lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Solam, juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau di Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

demikian tadi beberapa saja lagu daerah yang dijadikan oleh paduan SMK 2 Cibinong dan dapat saya keluarkan saat

0: di jajaran menteri, tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di acara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Bakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang diproses secara resmi dalam hari kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada hari ini juga telah bersiap setelah di sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalan upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Didiarta Halilintar, Master Terapan Operasi. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum langsung menempati podium. Bukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara yang berlangsung. Kemudian Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan hari ini. RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan serta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyi.

0: di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Yes.

Salam kebangsaan.

0: saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak
1: upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
0: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan tegap Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali hanya upacara pagi ini.
2: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi, mengheningkan cipta

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat kita telah selesai dilaksanakan.
2: Pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.
2: Buka. Hormat

0: 방금参加到
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Sanjata!

0: Aga Sanjata.
1: Dan selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saja
1: pembacaan dan penandatanganan
2: Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan sesaat lagi setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pagi hari ini.
1: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umatidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Shahid, ya Alim, lihatlah kami pada terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi badan kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka.

0: bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepada tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nurdin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan tegap menuju podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Yang tertib. Makasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan. Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan Kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 哥参加到
1: salam kebangsaan
0: hormat

0: 王哥参加到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia ya, menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Kebudayaan Padlitan, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Besar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih ramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka pun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayat.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara kan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti, dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet menuju ke Monumen Pancasila Sakti, dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya. Peristiwa 30 September 1965, dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh cucu pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, dia juga berada di dekat Lubang Buaya, memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada proses upacara ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara. Dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Ahmad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio

0: pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek menjadi saksi peristiwa kelam 1965. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua. Sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari rumah tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi pada pagi ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah ikuti dan kita sudah dengarkan juga dan kita sudah saksikan bersama upacara Kesaktian Pancasila yang tadinya disiarkan langsung di RRI Pro 3 Jakarta, yang kita tadinya di relay di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke RRI Rimbaraya karena kami masih temani Ruang Lingkarana hingga di pagi menjelang siang nanti. Pendengar masih dengan saya, Penawantara, kami ucapkan ke Ruang Lingkarana selamat pagi, selamat beraktivitas dan hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan. Dan kami akan bawakan ke Ruang Lingkarana informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia ke Ruang Lingkarana. Dan janganlah kemana-mana karena setelah lagu-lagu berikut ada satu informasi yang bisa kami sampaikan untuk Anda.

0: ya?
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada. Saudara Satya, satu informasi yang bisa kami bawakan ke mendengar Anda, kami akan bawakan di pagi hari ini. Dan informasinya kami ambil dari situs resmi rd.go.id. Informasi pertama terkait dengan pasar tunggu data inflasi, IHSG diperkirakan akan konsolidasi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan konsolidasi. Investor menantikan data inflasi domestik yang menurut konsensus akan terjadi kenaikan menjadi 0,31% secara bulanan di September tahun 2026. Selain inflasi, hari ini BPS juga akan merilis data neraca perdagangan Indonesia.

Mengenal 5 warna tempat sampah dan fungsinya agar kita tidak membuang sampah di tempat yang salah. Tempat sampah hijau berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah organik. Tempat sampah kuning berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah non-organik. Tempat sampah merah berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah dengan kategori B3, bahan berbahaya dan beracun. Tempat sampah biru berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah yang berbahan kertas. Tempat sampah abu-abu berfungsi sebagai tempat untuk menampung jenis sampah residu. Jadi, jangan sampai kita membuang sampah di tempat yang salah. Buanglah sampah pada tempatnya masing-masing sebagai wujud aksi peduli lingkungan. Tempat sampahku ada 5 rupa-rupa warnanya.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi cek fakta di pagi hari ini terkait dengan Kompas TV siarkan sebuah hasil pengubiayaan admin untuk pencairan bantuan pensiun adalah hoax. Nah pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber video unggahan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video tersebut sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News Kemenku Respon Hak Laporan Harta Revelalun Trisambodo pada 1 Maret tahun 2023. Dalam video tersebut pendengar, Suhasil pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja warna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji hypertension menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media memiliki probabilitas atypical interlens atau AI dengan probabilitas 48% atau true scan dengan probabilitas 9%. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cepak terlainnya di RRI Pro 1 Rimaraya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dengar, kembali kami putarkan lagu dan nanti akan ada informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini.

Nggak cuma pulsa yang harus dihemat, air juga. Menutup keran dengan baik berarti telah menghemat jutaan liter air di dunia.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi berikutnya. Masih kami sampaikan melalui RD Pro 1 di Rimba Raya, melalui rd.co.id.

Nah pendengar, informasi yang bisa kami bawakan, Presiden Prabowo dijadwalkan hadir rapat paripurna DPR hari ini. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan hadir rapat paripurna DPR Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis ini, 1 Oktober tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia dan juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menarikkan kehadiran Presiden tersebut. Tujuan spesifik kehadiran Presiden dalam rapat paripurna belum dijelaskan secara rinci oleh pihak DPR itu sendiri.

0: Lingkungan ini asri banget. Pohon-pohonnya rindang, udaranya segar. Duh, jadi teringat sama kakek. Dulu kakek yang rajin nanamin pohon di sini.
1: Cucuku, semua pohon yang ditanam ini kakek wariskan untukmu. Dijaga ya cu, karena dengan begitu kamu sudah ikut melestarikan alam ini.
0: Mari kita tanam pohon sekarang untuk mewariskan bumi yang sehat untuk anak cucu kita.

Baik pendengar, gak terasa kebersamaan kita tinggal setengah jam lagi. Kami akan sampaikan satu informasi lagi ke ruang dengar Anda terkait dengan perat sinyal kereta Skaporas Bandar Maria Silaturahmi ke Kompi 4 Petroleum B. Dalam rangka memperkuat sinergitas dan solidaritas antar Satuan Perli Kapolres Bandar Maria AKBP Riki Dukrahe SKMC melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kompi 4 Batalion P Pelopor Sat Brimob Polda Aceh yang berada di Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bandar Maria, Rabu 30 September tahun 2026. Kunjungan yang berlangsung sekitar pada pukul 10:45 waktu Indonesia Bagian Barat turut dihadiri oleh Wakapolres Bandar Maria Kompol Dr. Syabirin SHMSI, para PJU Polres Bandar Maria dan Kim 4 Batalion B Pelopor Sabrimob Polda Aceh Ibtu Asep Liadi SH serta personal Kompi 4 Batalion B Pelopor dan personal Polres Bandar Maria. Kepres juga mengharapkan dukungan dan kerjasama di Kompi 3 Batalion B Pelopor dalam menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Katimas di wilayah hukum Polres Bandar Maria. Menurutnya, integritas tersebut menjadi penting dalam menghadapi berbagai agenda dan tantangan tugas kedepannya, termasuk pengalaman tahap pilkada serta penanggulangan bencana alam dan situasi kompetensi lainnya.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Nggak ngeliat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nggak terasa kebersamaan kita sedikit lagi, dan termasuk informasi yang kami sampaikan sebelumnya, termasuk informasi terakhir di pagi menjelang siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawakan sebelumnya. Dan pendengar akan ditemani oleh rekan sejarah kami, Bung Cibro, yang akan temani ruang dengar Anda hingga pada pukul 15 sore waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih, dan saya Pandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 menit sudah beranjak dari Permasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, untuk Anda semua kami ucapkan selamat pagi ya. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam sehat juga, salam semangat, dan salam kompak untuk seluruh pendengar RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Tentunya dimanapun Anda berada atau sejangkau siar kami ya, RRI Rimbaraya. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya, apa kabar masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo? Semoga selalu sehat ya, bahagia dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas pada edisi hari ini. Hari Kamis manis untuk Anda, apabila hari ini kabarnya kurang menyenangkan ya, jangan sampai menangis dan meringis ya. Harus tetap selalu optimis ya, jangan pesimis. Edisi spesial hari ini pendengar, 1 Oktober tahun 2026 ya. Pendengar yang kami banggakan mengawali siaran pagi ini, ada suasana yang berbeda. Hari ini bangsa Indonesia kembali memperingati salah satu momen bersejarah dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Baik pendengar, Bang Cibro hadir menemani Anda dalam siaran khusus Hari Kesaktian Pancasila ya. Tentunya sebuah momen untuk mengenang sejarah, menghargai perjuangan para pahlawan, sekaligus merefleksikan kembali nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Setuju ya? Baik pendengar, Pancasila bukan sekedar dasar negara yang kita hafalkan sejak duduk di bangku sekolah dasar ya. Bahkan mungkin saat ini mungkin di PAUD juga sudah diajarkan ya, atau diajarkan untuk menghafal sila-sila dari Pancasila tersebut. Dan tentunya Pancasila merupakan pedoman hidup bersama yang mengajarkan kita tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, persatuan, tentang musyawarah, dan tentunya tak kalah penting

perempuan, saling menghormati, menjaga kerukunan, serta terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Oke, baik pendengar, tentunya bersama dengan Bang Cibro ya, di area Rimba Raya 90,1 MHz. Kita akan berbagi informasi mengenang sejarah dan merefleksikan makna Hari Kesaktian Pancasila dalam kehidupan kita. Sebelum itu pendengar, kita akan hadirkan beberapa buah lagu ya, yang tentunya kita harapkan dapat membangkitkan atau meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Ini dia untuk kita semua ya.

0: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit sudah melintas dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kita Indonesia ya, masih dengan tema kita yaitu seputar Hari Kesaktian Pancasila.

Bagi yang baik pendengar, dua lagu tadi sudah kita hantarkan ke ruang dengar Anda ya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan juga negara. Sahabat yang berbahagia, berdasarkan pedoman penyelenggaraan upacara peringatan HASI Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang diterbitkan oleh pemerintah, tema peringatan tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini pendengar mengingatkan kita bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara sekaligus pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki beragam latar belakang. Kata pemersatu memiliki makna yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di tengah perbedaan suku, bahasa, adat, istiadat, dan agama. Kita tetap memiliki satu identitas kebanggaan, yaitu Indonesia. Begitu juga untuk masyarakat di dataran tinggi Tanohgayo pendengar, khususnya di Kabupaten Benariah dan Cetengah, kita memiliki kekayaan adat, budaya, bahasa serta tradisi yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Melalui semangat Pancasila, mari kita rawat kebersamaan, menghindari perselisihan, saling menghargai dan bergotong royong untuk membangun daerah yang kita cintai. Dan apabila kita kulik pendengar, kita akan hadirkan juga bagaimana sejarah daripada Hari Kesaktian Pancasila. Berbicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, pendengar tentu tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya peristiwa yang terjadi pada akhir September hingga awal Oktober 1965. Pada masa itu, Indonesia mengalami pergolakan politik yang diwarnai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. 6 orang jenderal dan seorang perwira pertama, Pierre André Stendean, menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Mereka juga dikenal sebagai pahlawan revolusi. Jenazah para korban ditemukan di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia dan melatar belakangi peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila secara resmi dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 1967. Keputusan tersebut menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan mengatur pelaksanaan peringatannya secara tertib dan khidmat. Dan peringatan ini pendengar berbeda dengan hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Hari lahir Pancasila berkaitan dengan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 mengenai dasar negara, sementara Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa sejarah tahun 1965 dan perjalanan penetapan hari peringatan tersebut. Sejarah merupakan pelajaran bagi kita semua. Dengan menetap memahami sejarah secara cepat, kita dapat menghargai para korban, memahami perjalanan bangsa, serta mengambil hikmah untuk menjaga kehidupan yang damai dan bersatu tentunya.

Oke, baik pendengar, Pancasila bukan hanya untuk dibacakan saat upacara atau dihafalkan ketika berada di bangku sekolah. Nilai-nilai perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga kehidupan bermasyarakat. Mari kita ingat kembali pendengar ya, kelima sila Pancasila dan bagaimana juga penerapannya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati kebebasan setiap orang dalam menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua pendengar adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai sesama manusia, membantu orang yang membutuhkan, tidak melakukan perundungan, serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan bermartabat. Adapun yang ketiga pendengar yaitu persatuan Indonesia, yaitu menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan suku dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bersama demi keutuhan bangsa. Dan yang keempat pendengar, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang bijaksana. Adapun yang terakhir atau kelima pendengar yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menumbuhkan kepedulian sosial bergotong royong, menghargai hak orang lain, serta memberikan kesempatan yang adil kepada setiap warga masyarakat. Nah pendengar, kelima sila tersebut saling berkait-kaitan dan dapat kita wujudkan melalui tindakan sederhana, tidak harus menunggu menjadi pejabat ya, atau memiliki jabatan tertentu untuk mengamalkan Pancasila, mulai dari menghormati orang tua, membantu tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak menyebarkan berita hoax atau bohong, hingga bersikap adil kepada sesama. Semuanya merupakan bagian dari upaya membangun kehidupan bermasyarakat yang tentunya harmonis. Oke, baik pendengar, 35 menit ya sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik kita selingi ya dengan beberapa buah lagu berikut ini. Tentunya untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap stay di 90,1 MHz. Ini dia.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya, sayang.
3: Oke, Papa.

Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 15 menit lagi ya, terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, kita lanjutkan untuk program Kita Indonesia ya. Pendengar, berbicara mengenai Pancasila, tentu kita juga perlu melihat bagaimana generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital seperti saat ini. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan juga mengembangkan kreativitas. Namun, di balik kemudahan tersebut ada tanggung jawab yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadi alasan untuk saling menghina, menyebarkan kebencian, atau memecah belah persaudaraan. Dan untuk generasi muda juga perlu memiliki kemampuan untuk memilah-milah informasi, memeriksa kebenaran berita, menghormati perbedaan pandangan, serta menggunakan untuk hal-hal, maksud kami serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bagi generasi muda di Tanah Gayo, semangat Pancasila juga dapat diwujudkan dengan melestarikan budaya lokal, mempelajari bahasa daerah, mengembangkan kreativiti, serta memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Kita ingin generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga memiliki karakter, memiliki kepedulian, serta rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap bangsa. Karena masa depan pendengar bukan hanya tentang kemajuan teknologi dan juga pembangunan fisik, tapi juga tentang bagaimana kita menjadi nilai, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, juga keadilan. Oke, baik pendengar yang kami banggakan, tidak terasa kita telah sampai di penghujung siaran ya, khusus dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Dari perbincangan ini, kita ada satu hal yang patut kita renungkan bersama, bahwa persatuan bangsa harus terus dijaga dan dirawat oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman dalam membangun kehidupan yang saling menghargai, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial. Mari terus kita menjaga kerukunan, menghargai keberagaman, mempererat tali persaudaraan, dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta tindakan nyata. Semoga peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini semakin memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan kita dari Tanah Gayo untuk Indonesia. Oke, baik pendengar, akhirnya Bang Cipro mengucapkan ya, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila sebagai pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya terima kasih atas kebersamaannya untuk Anda yang terus setia mendengarkan kami di RRI Rimbara 90,1 MHz. Mohon maaf juga apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun tutur kata selama siaran berlangsung. Si Bang Cibro pamit undur diri ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga persatuan, dan jangan lupa untuk selalu menebarkan kebajikan kepada sesama. Tentunya sampai jumpa lagi ya di program Kita Indonesia di minggu depan. Salam kompak terus, salam persatuan, dan tentunya salam Pancasila.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, seperti biasa, kita akan ikuti program Dinamika Olahraga. Tentunya pendengar dari studio ya, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10 team name. Ali, I know he's playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita.

0: betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
1: Segenap keluarga besar FPI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang desa kita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini desa kita diizinkan menjadi terbaik.
0: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
2: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kira-kira yang...
0: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya.

0: disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA Asian Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit ya. Sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, sama-sama sudah kita ikuti ya programa dari Pro 3 RRI Jakarta, hadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga, tak terkecuali dari informasi-informasi terbaru dan teraktual dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan tentunya mudah-mudahan informasi olahraga tadi dapat memenuhi keinginan tahuan Anda ya, untuk informasi-informasi dari dunia olahraga, tak terkecuali untuk olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia. Oke, baik Priyari, kita jumpa lagi dalam program Selamat Siang ya, benar meriah. Untuk Anda semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan dalam aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini ya, diberikan kemudahan, juga kelancaran, serta untuk hasil yang terbaik. Kami dari RRI Rimba Raya senantiasa menemani kebersamaannya. Mudah-mudahan apapun yang Anda kerjakan hari ini, apapun program yang Anda buat, senantiasa memberikan apa ya, kepuasan untuk Anda semuanya ya, di dalam berkarya dan beraktivitas. Baik, peringat satu buah lagu, coba kami haturkan ke ruang dengar Anda. Dari vokalnya Krisye ya, ini dia, Anak Sekolah.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 38 menit sudah beranjak dari permisi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Siang ya, benar meriah. Untuk Anda yang masih stay to get with us di 90,1 MHz, salam kompak terus ya. Tentunya selamat beraktivitas dan teruslah berkarya. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya senantiasa kita isi dengan hal-hal yang positif. Bersemangat serta memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita ya. Baik, benar satu buah tembang cantik yang akan kembali kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Hari ini satu lagu indah dari Katon Bagaskara dengan tajuknya Cinta Putih. Selamat mendengarkan ya, semoga lagu ini dapat memberikan warna dan menemani aktivitas kita semuanya. Ini dia.
1: Setelah Anda simak tadi wawancara saya dengan Katon Bagaskara, inilah dia. Katon Bagaskara kembali dengan tembang Cinta Putih live dari studio siaran radio Anda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 8 menit lagi terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, di formasi tersebut kita akan masuki program seni musik, maksudnya program seni musik tradisional dan budaya. Adapun yang akan menjadi tema kita nanti adalah Tari Sedati, Semangat Syair dan Identitas Budaya Aceh. Dan tentunya tak ragu ya, kita akan selingi dengan berbagai lagu dan kemasan dari pesisir ya, untuk kita semuanya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay bersama kami ya, tentunya akan mengucapkan selamat siang. Salam sehat terus, salam kompak terus ya. Bagaimana dengan aktivitasnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran ya. Saat lain juga mungkin akan mengambil waktu rehat sejenak. Dan mudah-mudahan waktu rehat sejenak tersebut ya dapat mengembalikan tenaga yang sudah terlanjur terporsir hari ini. Mengembalikan fokus yang sempat buyar ya. Dan tentunya nanti istirahat tersebut juga, kemudian ada sholat, juga ada makan, dapat mengembalikan tenaga seperti sedia kala dan tentunya dapat melanjutkan aktivitas hingga selesai. Oke, baik, next pendengar dari vokalnya The Rain ya. Coba kita hadirkan satu buah lagu dengan single terbaiknya ya. Baik, langsung kita dengarkan, ini dia Mendengar Kabar. Untuk Anda semua kami ucapkan ya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Ini dia untuk kita semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semuanya, selamat siang, salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Apa kabar pendengar setia Rimba Raya 90,1 MHz? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, bahagia dan tentunya penuh semangat dalam menjalani aktivitas siang hari ini. Apa jadinya pendengar apabila kita menjalani aktivitas tapi semangat gak ada ya? Pasti lemah, pasti lesu, tidak bergairah ya dalam melaksanakan berbagai aktivitas tentunya. Bagaimana, senang sekali saya Bang Cibur kembali hadir temani waktu istirahat dan aktivitas Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya yang hadir setiap pekan untuk mengajak kita mengenal, mencintai, serta melestarikan kekayaan seni dan budaya Nusantara.
1: Di dalam cinta selangat
0: edisi hari ini benar Kamis manis 1 Oktober 2026. Kali ini kita akan bahas salah satu warisan seni pertunjukan yang begitu terkenal dari Provinsi Aceh, yaitu tari sedati, semangat syair dan identitas budaya Aceh. Tari sedati bukan sekedar gerakan tubuh yang dilakukan ya secara berkelompok. Di dalamnya terdapat kekompakan, ketangkasan, irama, syair serta pesan-pesan kehidupan yang mencerminkan nilai budaya dan identitas masyarakat Aceh. Pendengar, tarian ini memiliki keunikan ya tersendiri karena tidak menggunakan alat musik pengiring seperti kebanyakan tarian tradisional lainnya. Irama yang dihasilkan melalui hentakan kaki, tepukan tangan, petikan jari, serta gerakan tubuh para penarinya. Nah, tentu menarik ya untuk kita kenali lebih jauh bagaimana sejarah tari sedati, apa makna di balik gerakan dan syairnya, dan bagaimana upaya kita untuk menjaga agar kesenian tradisional ini tetap dikenal oleh generasi muda saat ini. Pendengar, ketika berbicara tentang seni tradisional Aceh, tentu ada banyak kesenian yang memiliki ciri khas dan nilai sejarah tersendiri. Salah satunya adalah tari sedati, sebuah tarian tradisional yang dikenal dengan gerakan dinamis, penuh semangat, dan syarat dengan pesan-pesan kehidupan. Tari sedati merupakan seni tari tradisional yang berkembang di Aceh dan umumnya dibawakan oleh para penari laki-laki secara berkelompok. Para penari mengenakan pakaian khas berupa baju putih berlengan panjang, celana panjang, kain sarung yang dililitkan di pinggang, juga tak ketinggalan ikat kepala. Biasanya pendengar, tarian ini dipimpin oleh seorang pemimpin tari yang disebut dengan Syekh, dibantu oleh beberapa penari lainnya yang memiliki peran masing-masing di dalam membangun keselarasan gerakannya. Salah satu yang menarik dari tari sedati adalah tidak digunakannya alat musik sebagai pengiring utama. Sebagai gantinya, para penari menciptakan irama melalui hentakan kaki, tepukan tangan, tepukan dada, dan petikan jari yang berpadu dengan lantunan syairnya. Perpaduan gerakan dan irama tersebutlah yang menghasilkan pertunjukan yang penuh dengan energi, menggambarkan keteguhan, keberanian, kekompakan, serta semangat kebersamaan. Dan tentunya tari sedati juga dikenal sebagai salah satu media untuk penyampaian pesan yang melalui syair yang mengandung nasihat. Nilai-nilai keagamaan, pendidikan moral, dan semangat kehidupan bermasyarakat. Inilah yang menjadikan tari sedati bukan hanya sebuah hiburan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh. Oke, baik pendengar, kita selingi ya dengan beberapa buah lagu Aceh berikut ini. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih untuk tetap stay di 90,1 MHz. Dari vokalnya Rial Doni, kami hadirkan untuk Anda, ini dia, Merindu.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, perkembangan zaman dan teknologi tentu membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia seni dan juga budaya. Generasi muda saat ini pendengar memiliki akses yang luas terhadap berbagai jenis hiburan dan kesenian dari dalam maupun luar negeri. Namun tentunya di tengah perkembangan tersebut, pelestarian seni tradisional tetaplah menjadi hal yang sangat penting. Lantas, bagaimana generasi muda dapat ikut menjaga keberadaan tari sedati? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, mengenalkan mempelajari tari sedati melalui sekolah, sanggar seni, komunitas budaya, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, memberikan ruang bagi seniman dan pelaku budaya untuk terus mengembangkan serta memperkenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat luas. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk memperkenalkan tari sedati melalui video edukasi, dokumentasi pertunjukan, dan konten kebudayaan yang menarik. Keempat, mendengar berpartisipasi dalam festival seni, pertunjukan budaya, serta kegiatan yang melibatkan generasi muda di dalam pelestarian kesenian daerah. Kelima, menghargai para seniman dan pelatih yang telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan seni tradisional. Dan pelestarian budaya tidak berarti menolak perkembangan zaman. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan kesenian tradisional agar lebih dikenal oleh masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, pendengar, tari sedati dapat terus diwariskan dan diapresiasi oleh generasi mendatang tanpa kehilangan karakter serta nilai-nilai budayanya. Oke, baik pendengar, tak terasa kita telah sampai di penghujung perjumpaan ya dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya edisi Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Pada kesempatan siang ini pendengar, kita telah mengenal lebih dekat tari sedati, sebuah kesenian tradisional Aceh yang memadukan semangat gerakan, keindahan syair, kekompakan, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dari tari sedati kita belajar tentang arti kebersamaan, kedisiplinan, keberanian, dan pentingnya menjaga identitas budaya. Mari kita terus mencintai ya seni dan budaya tradisional, mengenalkan warisan tradisi kepada generasi muda, serta memberikan apresiasi kepada para seniman yang telah menjaga kekayaan budaya Nusantara. Jangan sampai kemajuan zaman pendengar membuat kita melupakan akar budaya sendiri, sebab budaya adalah bagian dari jati diri bangsa yang perlu dijaga dan tentunya diwariskan. Saya Bang Cibro pendengar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit ya dalam siaran RRI Rimba Raya. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian maupun tutur kata selama siaran berlangsung. Tetap lestarikan budaya ya, cintai tradisi dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Salam budaya, salam lestari, dan sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya. Baik, buah hati gadah untuk Anda semuanya ya, dari BRG. Ini dia.
1: Kagadah nom. Kok gak jadi?

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, especially Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada doa ya yang diijabah, ada doa-doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit lagi tak jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, seperti biasa kita akan tergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual ya, dari seluruh penjuru dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, masih kita lanjutkan untuk pilihan-pilihan lagu religi ya. Baik, kali ini dari Opik, Wahai Pemilik Jiwa untuk kita semuanya.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambakan cahayamu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual dari dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, tentunya istimewa berbahasa Gayo. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paegajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Kabar Seruluni, Munyawahni Kabar Iwan Lau Si Seruluni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen Munyawahan Kabar Seruluni terlu Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Biak sedere ini Kabar Seruluni selengkapi kami sawahan. Indonesia Seruluni memperingati lu kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 ken mengenang perjalanan ni bangsa ni meneguhkan Pancasila ke dasar negara menyatunan masyarakat.
2: Indonesia memperingati lalu kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 kin mengenang perjalanan ni bangsa meneguhkan Pancasila ke dasar negara menyatunan masyarakat. Kementerian Kebudayaan menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan lalu kesaktian Pancasila 2026. Ketentuannya tertuang wan surat Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU.02.03/2026 kin mengatur sejumlah ketentuan mulai dari tema sawahku pelaksanaan upacara 1 Oktober 2026. Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU.02.03/2026 sebagai pedoman. Si itu jumkin sejumlah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan satuan pendidikan. Wan pedoman oya pemerintah menetapkan tema Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini cantuman wan surat edaran pedoman resmi penyelenggaraan upacara si itu netangani Menteri Kebudayaan Padli John. Mahyani Ari RRI Takengan Mewahni Kabar Seruluni.
1: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tengah munyawahni anggaran khusus ken muneta dene meluang tun nini gerenehara.
2: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tengah munyawahni gerenehara anggaran khusus ken mengambal dene tun nini. Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah Pijas Pisaran menjelaskan, anggaran pemeliharaan rutin terliwi Rp200 juta. Hari bulan Maret 2026, senoyangi yalihan kin menangani bencana. Penanganan bencana kene gerene menggunakan anggaran belenye tidak terduga BTT, sehingga anggaran pemeliharaan rutina leigunan kin mendukung penanganan bencana. Sementara penambalan deni si sempat ibuatena inisiatif PUPR urun memanfaatkan sisa aspal di medrun. Ijelasne, kerjaan penambalan si memenuhi standar. Kene seharusnya mengganti lapisan dasari, mehea baru menggunakan material aspal ACBC atau pehot mix. Inilah penjelasan PUPR Aceh Tengah terkait keluhan masyarakat mengenai deni sini tambah rusak niani. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni Kabar Seruluni.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI G Murum Demu Orum para Babin Kamtibmas Polres Bener Meriah.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI melaksanakan tatap muka dan temu ramah urung para Babin Kamtibmas Polres Bener Meriah. Kini upaya memperkuat komunikasi serta mengetahui secara langsung situasi dan berbagai kendala si dihadapi personal di kampung binaan Rabu 30 September 2026. Dan kegiatan Kapolres Bener Meriah memungkinkan langsung berbagi kondisi si ihadapi Babin Kamtibmas waktu menjalani buati ilah-lah di masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting uang memastin ujian persoalan ikat punguk ibetihi dan itidak lanjuti melalui koordinasi urung pihak terkait. Sejumlah kendala isawahan dari para Babin Kamtibmas iantara kondisi deni si rusak di wilayah Kecamatan Permata si menjadi salah satu tantangan luar mobilitas personel menuju kampung binaan. Selain itu, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal P menjadi kendala di sejumlah wilayah, lagu Kecamatan Syah Utama, Permata, Urmesi. Kondisi wilayah P menjadi kendala kin kelancaran komunikasi dan pelaporan situasi dari kampungku pemimpin. Persoalan murid ni si turut menjadi perhatian mian arai gangguan sateliar lagu amuk kecah kumpul-kumpul sempurni masyarakat wilayah Kecamatan Pintu Rimagayu. Kondisi WHP menjadi salah satu persoalan si perlu ipantau serta ikoordinasi nanul urut pihak terkait kati keamanan masyarakat umuk terjagai dan mengurangi potensi konflik. Ari RRI Takingan, Selvianti. Munyawan di kabar seluni.
1: Pengesahan APBK Aceh Tengah tahun 2026 tanggal 28 September 2026 mendapat sorotan aktivitas Gayu Satria Darmawan.
4: Pengesahan APBKP Aceh Tengah 2026 di tanggal 28 September 2026 mendapat sorotan aktivis Gayu Satria Darmawan. Anggaran daerah meningkat dari 1,314 triliun menjadi 1,436 triliun atau mutamah 121,26 miliar. Satria meniru penjelasan pemerintah tentang kegunaan tambahan anggaran, terutama ken pemulihan setelah bencana Oyawa. WP menyoroti niku target PAD ari 172,6 miliar menjadi 180,79 miliar. Sementara realisasi akhir September 107,84 miliar atau 62,67%. Kene Satria, ike pemulihan mari bencana wa ken menjadi alasan utama perubahan anggaran, masyarakat berhak membetihi angka dan programi. WP meniru Pemkab dan DPRK memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran nyegera membebani ruang fiskal tahun berikutnya. Bayaku Inawaniara RRI Takengon menyawahni ke Berseruni.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues guna kati ter pemulihan lahan pertanian ini sirusaka akibat banjir bandang termasuk 216 hektar ume rusak ringan.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
6: mempercepat pemulihan lahan pertanian si rusak akibat banjir bandang, termasuk 216 hektar ume rusak ringan. Nyakin ume rusak sedang, tim teknis ngemubuatan pemetaan dan menyiapkan desain penanganan. Kin munetahi fisik ngeitargetan 145 lu urum bantuan dukungan alat berat. Selain itu, dokumen LP2B ngesiap kin mendukung penyusulan dana alokasi khusus atau DAK. Bupati Gayo Lues Suhaidi menyawahan, mehne program pemulihan kati munosah dampak nyata kin masyarakat. Tiara Simabengi RRI Takengon menyawahni ke Berseloni.
1: Biak sedera, nge kita penge kami sawahan ke Berseloni ari RRI Takengan inantinan ke Berseloni selanjutnya jeplu 1 jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takengan. Jilupan program ke Berseloni.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey hey, selamat siang, apa kabar warga dataran tinggi Tanah Gayo? Apa kabar sahabat dangdut di mana meriah Aceh Tengah dan seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya. Nikmat kesehatan serta kesempatan yang diberikannya kita masih dapat berjumpa dan beraktivitas pada siang hari yang penuh berkah ini ya. Salam sehat, salam bahagia, salam kompak dan tentunya salam dangdut untuk kita semuanya. Pendengar yang luar biasa, edisi hari Kamis ya, 1 Oktober 2026. Tentunya kita ucapkan selamat datang Oktober, selamat tinggal September. Bulan telah berganti, lembaran baru kembali terbuka. Semoga di bulan Oktober ini Allah Ta'ala senantiasa berikan kita kebajikan, keberkahan, kesehatan juga, rezeki yang melimpah,

insyaallah akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, untuk Anda yang sedang bekerja ya, yang sedang berjualan di pasar, yang sedang mengurus rumah tangga, para petani kopi di kebun, para sopir yang sedang dalam perjalanan, hingga adik-adik kita yang sedang beristirahat setelah belajar seharian, mari kita lepaskan dan penat sejenak, kita hibur hati, kita goyangkan badan bersama dengan irama dangdut. Karena apa pendengar? Dangdut adalah kita. Dangdut suka dan duka kita. Dangdut ada di desa dan di kota. Dangdut yang menyatukan kita semua. Tentunya pendengar masih bersama Bang Cibro ya dalam Pro Dangdut. Hey, hey, hey. Dangdut adalah kita. Hadir selama 120 menit ke depan ya, menemani waktu istirahat Anda semuanya dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Sapaan-sapaan penuh keakrapan ya, serta semangat yang harus tetap menggebu-gebu. Setuju ya? Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,1 MHz. Kita awali perjumpaan kita dengan dua buah lagu dangdut pilihan berikut ini.

0: Indonesia go 2 ahead in the second set.
1: Salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Dari kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Eh, kamu lihat nggak sih postingan ini?
5: Postingan yang mana?
4: Yang ini loh. Katanya agama tertentu begini begitu.
5: Emang kamu udah cek sumbernya?
4: Belum sih, tapi rame banget di share.
5: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu sara sengaja dibuat untuk memancing emosi.
4: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
5: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
4: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
5: Teman-teman, mari lawan hoax dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
7: Dangdut adalah kita.
8: Hey, oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 35 menit sudah kita jalan dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Hey, Horas Bah. Habis beras makan gabah. Apa kabar semuanya pendengar? Sudah kita simak ya semuanya ya. Jangan disingak pendengar, nanti nampak ungak ya. Oke, baik, semua telepon ya, coba kita angkat ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Oke, baik, ada Bang Joy. Apa kabar Bang Joy? Alhamdulillah, nggak ke mama bang?
9: Ke mama bang Tudo.
8: Aneh tak ya bang?
9: Anu pengat kacang kerudung.
8: Nampai pak kacang kerudung dari stok yang mahal ga?
9: Mungkin
8: ada yang suara
9: kacang
8: kerudung. Oh, kengon mana? Tebai tunu betaga, tebai pengat. Oh, ki pengat keting kuna bang.
9: Orang pengat ya.
8: Isi kau ni bang, yarap kau aga.
9: Tunggu istirahat mau bang tidur aku rencana aku sabtu kau ni mau bang tidur ke? Oh. Tegar di port mana ya?
8: Oh, nampi mulu tegar ga?
9: Mengulang kembali jatuh mengulang kembali ke kuno mengulang negara malu bang
8: tidur betul saya ni gerentama gak buat tim ulang aduh
9: gerentama
8: kita berasa semangat yo
9: tapi tidak sesuai dengan ekspektasi bang
8: betawa bang kadang memang rejeki ngiku mupi kuno mereka rejeki di patok ayam kena jemah.
9: Ini
8: lu berdepat tuh ayah
9: bang.
8: Anata. Dimakan musang.
9: Dipatok musang.
8: Oh, dipatok matahari ya. Kalau dipatok matahari ke gerisi sana, bang. Ini geremu kurang. Paling kita watamah gelap, ga?
10: Gelap ke itu bermata lu ke gelap mata juga.
8: Itu. Gelap kena matan lu ga?
10: Dan mamam ga?
8: Kena bang?
10: sama emang ke Bang Tirga.
8: Alhamdulillah, alhamdulillah Bang Ko ya Tirga.
10: Anak tak iwa.
8: Biasa Bang tak labang warga.
10: Ini tak labang lah atas kupu ayah woy. Darahnya atas
8: tapi betul ke Bang? Oh, naga ku anu ada letulan ni betaga. Nye tegar kita pi empat entulan wa.
10: Ini itu tak labang kadar natriumnya atas ya Bang Tibo.
8: Oh iya, kadar garam ni bangga NaCl ni bangga.
10: Oh, apalagi begitu berpanin jerang ni gak ngemasin sama kuat yang
8: dia. Inu betul. Eh masalah higa.
10: Anu di pemangan Bang Cibon ti tak labang awal.
8: Hana tak bang?
10: Lagu tahu akan mau kende.
8: Oh iya. Kengon lemah ni bang jual jemai ga gu murah kengon kedio ga.
10: Si matahi tu ngasih
8: kerenin. Betul si matahi lah bangku.
10: Oh ke si matahi ngok ke kerenin tu ya tegar merah ngok tegar teh.
8: Tegar ayo ger kebiasa pi tegar ke rongok ka tegar abang apalagi rongok kurik ga.
10: Ikut semata jeroh kin ke kanak ya Bang Cibro.
8: Oh, kin jemat tua ger jeroh bang ga.
10: Ya, ke kanak masa pertumbuhan beli kalsium buat Bang Cibro.
8: Betul, kita ni selalu ni masa bertumbuh.
10: Pengen wan encyclopedia ya.
8: Sisi bang?
10: Encyclopedia kawan-kawan berita aja.
8: Oh.
10: Dia banyak mengandung kalsium, majurokin tuan ke kanak aja.
8: Ya.
10: Kita ini gerungu ijantar ya Bang Tibro.
8: Oh gerungu ijantar?
10: Kita ini ngetulai kari jus ya kecuali.
8: Oh jus. Karing jus. No mati. Niko macam gereliping itak labang masa ijus teke kemancur blender yo.
10: Ya, oh ya ijus ya sedap ya
8: bonyo. Ana tamahi bang. Oh ya pepelin ke?
10: Pepelin ya ijusan.
8: Aku melikengon ku minum ya betul kayak akal aku na pernah tosku jusanu ya tak labang. Seluruh nomi ya bang.
10: Melinomi.
8: Oh amra gerwe ni.
10: Bomi kita Bang Cibro.
8: Bang. Hana lagu mu bang.
10: Hana ngaku gua Bang Cibro gah.
8: Maimunah ngaku gua leh nuana bang. Titi roku ni gah.
10: Nong Arianu di kamion.
8: Gembrot.
10: Ari Lola Drakel nong.
8: Lola Drakel. 7 purnama ke?
10: 7 purnama ke?
8: Han.
10: 7 purnama ini di Abang Cibro ke?
8: Enggih.
10: Ya, aduh, nggak berpaham Abang. Tapi pengikat liriknya.
8: Kami ini badan matua bang. Bakal lagu bakal kengkanak loh. Maklum kau gerka.
10: Tapi kalau kita ini jarak gitu ya Abang 7 purnama lah bah. Jarak gitu pergi tu ya.
8: Iya.
10: Nak inti kau nak kita tujuh purnama lah. Bahaya agak.
8: Ya.
10: Ya, nak bang Cibro ni aku nyambung lah.
8: Kuna bang, kuna.
10: Ikut tujuh purnama ni bahaya kau nak kita.
8: Hanati.
10: Tapi ni bantal kuling kusangka dia apa ni?
8: Masa kira terbedan bantal guling urum jemayo.
10: Sarami anu deh.
8: Mana bang?
10: Laki-laki versi didi mana boh?
8: Oh tidak semua laki-laki boh. Si mana bangga?
10: Lo mainnya bis nirawan lagu si ikonanya lah. Lo mungkin dah.
8: Lo mainnya bis bang si boh. Betawa bang, cuma pakai betah ike Sarah si no sakit hati agak ni nyebewe ni betah gerka. Betapa dia pukul rata yo.
10: Salam ni Bang Cibro. Bang Cibro, semoga sehat selalu kakak ya.
8: Boh, berizin bang.
10: Ya, untuk semua penyiar dan untuk pendengar ke si Hana mana pernah cukup kan kok kuning belah samping mana anu mana pernah.
8: Sisi bang.
10: Sirup kuning belah samping mana? Di mana?
8: Oh iya, heeh. Rok kuning belah samping.
10: Anu mau berarti dedecer.
8: Oh iya, dedecer. Dedecer hari anu dedalu.
10: Hari mendali.
8: Oh, hari mendali. Ingat ku dia.
10: Kenalun ya, nanti anak-anak mau enak.
8: Oh iya, anak nasong.
10: Asong-asong ini ke tinggal ku piawan.
8: Enggak bang, asong ini ke keturunan Cina kah? Asiong, Asong,
10: Aliong, Asong, Aliong. Hong Hong, Penega,
8: Amoy.
10: Nanti aku ingin ngobrol pakai cara apa? Ngaku telepon, berapa tak ni?
8: Hah?
10: Ngomel-ngomel aku telepon, berapa tak ni? Di depan ni, Madliga.
8: Iya.
10: Karena bahasa pakai obrolan bahasa ya.
8: Obrolan.
10: Anak kita tempeh model berpan, ni sangat cik dan gajah.
8: Maklum, nabang ni gajah jemaah nuga OKB.
10: Saya kurasa terakhir nombi just karing dah.
8: Kurasa ya, bohmi, porami kemayu, weku, kukini oya pangan ni bangga, selalu pangan. Iya nuga, bang isaring ke, gih.
10: Nah, jus karinnya campur orang molong di ketumbar ga?
8: Maupun kayu manis sih tebaga.
10: Ah, banyak kita sama-sama niki dedecer ya.
8: Iya.
10: Tak biasa. Niki tak muna.
8: Niki
10: semua pendengar tu nih nih bang Tidro.
8: Iya.
10: Ini teh benar musibah kami bang. Ini teh benar aku hari poboran bang Tibro. Haram musibah kampung ini kah.
8: Oh.
10: Ada saudara tulak petuhan bang Tibro kah.
8: Iya iya iya. Innalillahi wa innalillahi rajiun.
10: Bahmi kalau gadi bang Tibro.
8: Bahmi bang. Bah. Bahmi.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik berada bang Jo juga sudah bergabung bersama kita ya. Terima kasih bang. Salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik pernah sambil menunggu ya. Iya, satu buah pantun coba kami hadirkan untuk anda. Oke, ada Mak Selfie juga sudah bergabung. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Hei, Dangdut ada di Kalna. Dangdut juga ada di Ponsa. Piye kabare? Alhamdulillah, Bu haba laweknyo. Haba get nyan nyan nyan. Cuaca kiban di Kalna. Oh ya gerara bahasa cihi aku rasa. Iko ya gerara bahasa cihi. Reduk-reduk manja. Oh, betul. Iya, iya, iya. Boh, Mak Selfie. Kuna cerita seroni.
11: Ikan naru cerita
8: Betul. Oh ya, kebetul. Gak cuma bahasa basi, suka radia.
11: Oh, bahasa basi ya, Nusa.
8: Hana.
11: Hana geraya. Kamu
8: ini kena mulu ya, nungket dan rem kita. Oh, betul, betul. Aku ketar ketur guru pak pikir ngon ga.
11: Kali pesan suara kayak ngon gerpani nanti ni merah jejari api anu yang.
8: Krepul. Oh, eh turah. Aku rasa turah ini mejus nampak ngejoin ini ya, boy.
11: Anu nih jus lapang lah.
8: Oh, jus lapang. Jus si tak lapang ni turah cube. Aku rasa langkah ini.
11: Anu nanti animan ini yang aku print bangga. Pakai anunya kak Amo ya pakai harpin gitu kan marigui. Kena aku ada telur di rumah kami masa aku pising nge kena aku
8: betul, nge, betul betul betul betul betul.
11: Ya printnya anu gerpani aku mak saya tu. Harpin kuni kene kara anu ini kene WA. Tapi yeah. Anu kene harpin Malaysia kene bangga.
8: Oh, Hana beda ya gak?
11: Oh ya, karena mana sih gara meraga kena aku nu. Akhirnya aku cerita normalnya bangka. Kumpulin anu yang jawab
8: is. Oh. Iya.
11: Kumpulin jawab is.
8: Oh, iya itu selusah.
11: Iya masa sakit wika. Kedati amak selfie anu kuni ke beri rupa nu ini mulai pingsan.
8: Oh, mulai pingsan.
11: Mereka pingsan, mau dari itu jawab piring. Tanya kini anak kini nanwi nangkatin piannya. Gue maaf ke amoy boh.
8: Iya iya iya.
11: Ada pian pi kalau gue mak gerpah lebih cerah mama ah kini lu
8: nanti kira selini kenaku. Iya iya iya iya betul betul betul. Alhamdulillah oh. Sehat pian ga.
11: Pokoknya saya ini nggak sehat ke amoy. Gak sih ku telepon bang, maksudnya udah kebur ga?
8: Betul betul.
11: Kamu sehat, cukup rupen ngempian telepon gerpah sih angkatin ini waktu menya.
8: Soalnya
11: telepon pertama, perinya aku kumpul mak. Nya waktu telepon kedua, aku anaknya mak. Tangan ini mak, ketika aku besi, perinya mak selfie.
8: Iya, iya, iya, iya, iya.
11: Pokoknya anu bangga di grup ini siapa sakit.
8: Betul.
11: Beritahu sama kita semua.
8: Dan kita saling mendoakan. Betul.
11: Sekurang-kurangnya doa
8: ke kiri-kiri
11: masih
8: mangga. Kemudian anu ikara sinte gerekah.
11: Oh ya, mangga.
8: Betul.
11: Harap ke sinte main. Anu mangga. Gara lakin harap amplop itu pokoknya geh. Tapi ke geh gara penemah guru ya.
8: No, sut. Sut.
11: Ini gue marang-marang geh pelin. Ada keseras
8: rupel ke iya, iya, iya. Cuma kadang, oh ya, tapi gak alkatin tuh Mak Selfie. Tapi kita
11: ke geh, jadi gue marang loh. Tapi kita ke ya. Kita ke bangka. Pokoknya ngekita undang kini ke anak Nil ya ke anak Dani ke lebih pengetahuan we pengatur lebih tinggi dari kita bangga.
8: Iya. Yeah.
11: Perini anu bang amanah ni ini kok diundang jangan tak pilih no. Kenapa? Undangan itu kena kayak mana tu nega? Dibilang wajib dipenuhi kayak mana tu nega? Maksudnya jangan tak pilih.
8: Iya iya iya iya.
11: Karena memang yang harapi kita gak no. Masepi tanggal pola nanu boh. Jadi kita gergeh toh. Hanya pergi tengah nuku gergeh meni kini bangga.
8: Iya iya iya.
11: Itu maksudnya maksudnya segerapi kadang wajib kini ke anak ini penuhi ya undangan no.
8: Iya, cuma ini arah nih kekatannya dari Bang Joy ini nih Mak Selfie gitu kan. Ike kantong sakit nguk ke ikeberen Mak Selfie kene.
11: Kuna kene?
8: Ike kantong sakit nguk ke ikeberen kene. Apalagi musim durin ga.
11: Ini urmanu, urm jarum mana kira ya?
8: Jarum guni. Betul. Mak Selfie ini jak minggu anu ku kebun duit. Mungkin keger tejik ni wae api gereka.
11: Tapi maaf bang ko.
8: Ana ya.
11: Langkah ini bang ko, ini undangan durin ko. Ala usia tu ini durin bang ko menyeluruh lo.
8: Oh.
11: Bunga ipe gereka ni.
8: Tapi kedang lang atau suwi kedang Mak Sel woi.
11: Agung pinah anu ni woi.
8: Kedang pinah musim ni ke?
11: Musim ni ke?
8: Iya. Ya
11: orang udah bang hari anu ini hari hana mulukir timang gajah ni ke?
8: Timang gajah di gua.
11: Ya punya ku kantung ki harap bunuh ipi ke. Bang Yati kelebih ni nge lagu kelas wah ya itu bulan 10.
8: Betul, betul. Iya, iya, iya. Nya ke si mulai metuh bulan 1, bulan 2 ke?
11: Ini pun gak pegara ke. Entah, kok gak cerita kena Tuhan no ga?
8: No, ya ketuhan awam betih cerita ya kita selalu.
11: Oh ya,
8: gerarap
11: betih ini maksudnya kita memang
8: ga? Gerpani pi kita nebak-nebak pi gerpani
11: kita.
8: Gerpani
11: kita yang anu kait yang kuna dia anu nerkan pokok itu bang ke? Jujur lo heran gitu, wah anu ya Pak Wargi pokoknya anu ya. Tapi Pak Arnia kerana maya aku pilih abang grup ini nomor nabang ya.
8: Oh ya lepas di hati aku kali pedekin we boh we si pete tiru lagu biasa ya gal.
11: Bang si gati pokoknya muka dia olok kena bang gak nu muka dia betih orang pondok sayur lah betih abang oh.
8: Sahan?
11: Dia di kemuka dia kena aku betih pakai atau pasang kemuka dia.
8: Gak kebetih.
11: Pakai dendam
8: kini soalnya. Oh dendam, ya dendam ke dendam ke? Nume.
11: Dendam itu kini Pak Selfie ini kriponoku dendam ke bangbaanmu itu bahasa Toa mu kali.
8: Oh bahasa Toa mu kali, kami oh ya Rohani wah.
11: Aku beda bangbo, aku beda bahasa kurum
8: Iya iya.
11: orang cerak ni burnya
8: anak. Iya.
11: Burung merapi anak.
8: Hanya tigre tersebut mugerali boy. Kedang dendam kupi atau dendam.
11: kini pakai apa? Pokoknya kini akal akunku mestinya nu. Ibatinu dendam. Aku dendam.
8: Oh dendam. Iya. Betul.
11: Iya. Aku kuperinan aku mukali kan kam. Mm-hmm. Jadi pun kira nyambung bangun pagi aku dengar sihir pun.
8: Iya.
11: Pokoknya dendam. Bangku ada dendam rindu.
8: Dendam rindu. Ah, terus sambungan pakai rindu ega.
11: Iya. Abang kira kurang berbahasa dan saya
8: gak ngerti
11: pasangku.
8: Kebal ngerti yo. Kami pedes ni aku noya mah. Beti. Iya. Mutelong gereka, museut.
11: Kini ya. Mutelong kami bangka.
8: Iya.
11: Kini bang Joya mani. Hana dah santai meninggal nyepri ni. Bahasa tuar muka ni pun beda mak saya juga. Anuihu kini. Hana argidis. Kami ke isi anu misalnya isi kunci yone kene kami bangga kene kita kah ane watennya ike yanu ko ike yukene kah berwara yone isone kene kah no kah orang kena mengenai cerita kena ini masih itu kena membahas bahasa siap
8: betul
11: tapi
8: les bangga. Noya maksud itu turah maklum enggak.
11: Tapi sebagian lah nu bangga lagu kami pingara uming kami orang noya.
8: Iya.
11: Tapi pingara kilo orang ini jadi nyambung.
8: Betul paham betul ya.
11: Ada kekeliruan lagi maksud ini.
8: Tidak ada salah paham lagi. Iya ya, betul.
11: Lagu mak selfie cerita gini aku panik aku merilis anu bangga gue enak kenapa bangga. Mukali kena aku kadang gue pikir pasti hana mukali ya gue.
8: Betih WP woi cuma ane pakai aga betih tau ane model gerka teba ariso teba rini betakin kilo betaga
11: aku tengah buan-buan kubatin bangga kecil tengah nyen mayakan ga dor kona olol.
8: Oh.
11: Hana olol di pokoknya anu lah pokoknya hana kali ya wong nyaman mayak ne ke betul di dor tengah ha.
8: Iya.
11: Anu kene Oni akan parah lah weten bengkal kene anak ngolo dia. Oni akan lemari ya iki tadi Oni akan parah lah
8: Iya.
11: Betul
8: sih. Iya. Bo.
11: Noga sih telepon ngegergetan ya ga. Aduh bangga siang nih Hana
8: kali
11: ya. Jadi
8: di
11: Maraya punya kita berdua.
8: Hei. Diri kah? Diri. Pura-pura tidak tahu ya.
11: Diri kah?
8: Oh anu
11: meneh bang woy. Hana woy. Anu udah kuning ikoy.
8: Cahan.
11: Oh Kak Jamila si anu aku kesuka anu nyeleweng ku RI takingan buka.
8: Betul.
11: Dor kunangi ko bang oi.
8: Anu
11: kene telepon ho abang sayangku kene. Jadi kene bang Budi ho ka jangan aku panggil abang sayang bukan kene nanti bikin piolan neui ka.
8: Iya.
11: Abang diceritain ka hikmah abang sayangku.
8: Nggih biasa warga.
11: Iya. Jangan, itu kan udah ini nih. Kenapa dipanggil abang sayang aku? Karena anunya kene, abang sayangnya udah pindah ke BN. Sekarang aku dipanggilnya abang sayang, ya sayangku.
8: Iya.
11: Nyetarui abang sayang abang Arindo, jadi kira berapa abang Arindo bang?
8: Oh. Iya mungkin terih WP ga, ya boh, melen-len, iya betul, oh ya Wawi hiburan ga,
11: kadang ikedemu kadang mama nabang PW ga,
8: nggak pernah demu kami woi,
11: nggak pernah
8: waktu masa takingan ga,
11: oh alhamdulillah,
8: iya,
11: pokoknya dong sih pernah demu bangkit bro,
8: betul,
11: ohnya,
8: Bang Yasman.
11: Bang
8: ini ya waktu takingan bangga. Oh takingan
11: ya. Pak Tinial ya. Oh tidak mui deh bangga tidak mui kita takingan Pak Tina. Kak Ayu, Kak Nur, Kak Ana,
8: Kak Ana,
11: Bang Fajri, Bang Budi, Ucup,
8: Ucup, Bang Gio, Grillen, enggak? Ah, iya, iya.
11: Sikit pernah ada muda, Baraya Yati, Sepi. Kami sebenarnya ngepen pedah kan dek Sepinya bang.
8: Iya. Yeah. Betul. Nah, cuma sini sini lingi ngok kita punya warna nui ke berseluni betaga mampak di lingi.
11: Oh, nggak tahu. Tapi anui bang, oh, aku kersemangat sih kengon. Gila aku biasan ni
8: betaga. Oh, bohmi. Bohmi kita perinan ke sega gelas semangat ku dek selfie.
11: Anu nanti. Gila saya perin pangan cowok aja. Orang pon saya u mengi dek selfie nyiar kene lo urusnya mangan kene.
8: Oh, betul.
11: Cari pakai kongkrut.
8: Oh, betul. Iya. Ya. Bomi. Boh, mana lagu muka?
11: Muka amoy nang jadi oreng ya.
8: Nang
11: aku Bang Kari Imam S Arifin.
8: Imam S Arifin. Oh,
11: ya judul Bang Ka. Piring sendok dan garpu.
8: Piring sendok dan garpu. Ya.
11: Heeh. Kenapa aku karya berita ya, Boh?
8: Bomi.
11: Ohnya Sarami ka? 100
8: kurang 1000 kurang 100 kayak
11: gitu ya Bang,
8: siapa? Atau
11: 1000
8: kurang
11: 100? Anggi leruar mau yang masukin.
8: Oh iya, boh. Boh mi.
11: Caraminya entah 1000 kurang 100.
8: Entah 100 kurang 1000.
11: Kayak gitu lah, enggak tahu.
8: Iya.
11: Pasti sena wae ya Bang.
8: Kurasa ke 1000 kurang 100 ya, ger mungkin 100 kurang 1000 ga? Waduh,
11: mau dari gue ya, 1000 kurang 100.
8: Iya, sendara len ulaki beta 900 ya. Bomi, porami. Porami kita perahan.
11: Mudah-mudahan juga.
8: Iya, salam-salami mak
11: Tiki. Oh, salam-salami terutama ke Bang Penyiar, semoga sehat selalu.
8: Iya, berizin.
11: Keluarga.
8: Berizin.
11: Oh, dan digemari oleh pendengarnya kok ya Bang.
8: Amin.
11: Oh,
8: amin.
11: Semoga pendengarnya happy selalu.
8: Iya.
11: Oh, iya. Ken penyiar lain ini Bang kok sobatnya. Dik Pani Wanara kah?
8: Ini
11: kekuan lah aku sobohnya. Dik Pani request lagu boh, dua lagu usahinya. Ya Bang Yasman, Bang Yasman. Pokoknya dekat di udara, entah di mana orangnya gak tahu lah dekat di udara.
8: Betul. Amin.
11: Semoga terap semuanya Bang
8: kah? Amin. Mudah-mudahan.
11: Pokoknya selanjutnya untuk pendengar no. Pokoknya si kenal Wan RI Rimparaya ke anu no. Bunda Hana si keluarga Kak Sarah,
8: betul.
11: Ohnya Kak Apipa si keluarga.
8: Kak Apipa ya.
11: Ohnya Kak Amoy nak kamu sayang.
8: Betul.
11: Ohnya saya tuan mikir kebetis bang usahan
8: ya kan. Ya.
11: Kita hari Anwa hari dua gerupa terkebetis pokoknya sama ini bang mau bahagia.
8: Bohmi.
11: Dengan hari Kamis manis bangga.
8: Ditambah
11: dengan kopi manis. Dengan
8: siap. Bawa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berada Mas Selvi juga sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Salam kompak terus, salam sehat terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
12: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
8: Pro Dangdut.
12: Dangdut
8: adalah kita, betul sekali ya. Kuna kabarika sehatku. Oh iya. Turah sehat bebewe ni. Kak, aku capek deh link munguk ke ku hapingku dan nelponku.
12: Iki bang, HP mana ya?
8: Nah,
12: bang, bidang tu miring saya gerbe korek.
8: Iya, ger jelas tu link mu. Jema kena ni mengiling mu. Nguk ke?
12: Nguk.
8: Boh. Kau nampinan kak boh? Boh, bohnya.

0: Oke, baik, pada saat ini informasi waktu untuk Anda ya. 2 menit sudah beranjak dari informasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Saat ini pukul 14 lewat 2 waktu Indonesia barat.
0: Halo. Dangdut adalah kita, betul sekali. Ada Bunda Hana ya. Piye kabar Ibu? Sehat?
2: Baik. Abang aku.
0: Kone kak? Nah,
2: mana ya abang aku?
0: Iya, nomor HP wi ayu kengon. Nggak kamu sehat atau kamu kak? Gerilan. Nah, memang gunanya penyakit kak ganggehi wa bedegub ga.
2: Betul.
0: Beluhi hari-hari beta. Hari sih pengeko ya wakil
2: Bang Ari bang.
0: Oh Bang Ari. Oh betakuna kene pakai benang kene.
2: Bunda Hana bunda
0: semuanya.
2: Iya.
0: Oh iya iya ya, enggak ada lain ge. Enggak
2: ada lain
0: sih kedua ya. Beda ge, gitu ke pakai benang nggih ditarik ulur. Kedang di sini itu beta.
2: Kedang.
0: Oh iya. Kedang cara lain beta ge, kemudian khasiatnya sama beta.
2: Sama
0: kayak sampai tinggir penai cubelan. Nggak ke mamam bun?
2: Gula.
0: Oh ya ya ya. Oh, betul. Allah bedeku nih Bang Joy kusina bunda.
2: Anak ini bang.
0: Rok kuning belah samping nih ke mayo kini. Gerilan kenaku si dede cer mana ke hari anu hari kampung Hana mana dedalu
2: Hana ku dedalu
0: Hana ta
2: masakan di dedalu
0: lagu ayah perasaan ku mana penenganku ga
2: Mendali.
0: Oh Mendali ya ya ya ya dede cer dari kampung Mendali ga iya.
2: Kalau begini
0: ni kan
2: ya, lagi ini sangat bagus. Adi Pegas ke? Adi Pegas dari Anau Brolia.
0: Hari
2: itu kami. Oh. Nah, ini kami pernah belok konek Kak Nur. Kak Nur, maksudnya Kak Nur tengah anu
0: pantang tinggi banget.
2: Nur, ya
0: benar malam nembang. Aku betul ke pernah kopi-kopi darat Taguna kau?
2: Pernah.
0: Oh, iya ya. Gerek ke gerle teba jemai ya.
2: Kuna bang.
0: Gerek ke gerle teba jemai ya. Enggak biasa-biasa aga. Mana si an kami kan urum cerita Bang Joy. Ara ke teba si anwi ya kena aku ga si jodohi beta. Si berjodoh ya rak ya kak?
2: Si berjodoh ya kak, itu tuh hanya berjodoh nih.
0: Oh, berarti anu juga ya kak, maksudnya pertemuan-pertemuannya juga ajang silaturahmi kak?
2: Ya Bang Ikas, Bang Ikas kok rumbak Mbak Ririn.
0: Oh, kerja IP ke seorang ya Mbak Ririn lah?
2: Oh, Mbak Ririn.
0: Mbak Ririn nih kita penggemar atau anu penyiar?
2: Mbak Ririn penggemar.
0: Oh, penggemar.
2: Ya, Bang Adi sarani Bang Adi Amorati Soreaga. Ya, rum nupakan ada geralige. Tapi ya punya rum penggemar.
0: Oh, iya iya iya iya. Paham.
2: Penggemar nabang kah hikmah ni awak?
0: Ana kak.
2: Penggemar nabang kah hikmah ni awak?
0: Gih. Aku waktu kami bertempat pi maksudnya aku menemu penyiar posisi ya. masih anu lan kak, dah dedek kurus, untik dah dedek lemu, betaka kuda. Guna kak? Nggih, hana jalan tri. Nggih. Cuma kurang suka aku gak anu yaga bulu yaga.
2: Ya, kurang maksudnya
0: tri
2: tapi kurang suka.
0: Nah, betul. Tapi kekin pasien ke paling gampang nyamatan ternya ke anu wi. Maksudnya untuk disuntik, yosa vaksin, gerara masalah betah.
2: Iya. Heeh.
0: Iya, betul kak, betul.
2: Bang Jaya ini ngemayu ke sini bang?
0: Ngemayu kak, ngemayu weh. Aku nih anu sini kak, ngekemayu anu dede cer manik nih.
2: Oh, ingetin ya dede cer
0: kak. Oh, kadang turah kita ganti film yang link anu ya kak weh.
2: Iya, aku beri hari waktu ya kak.
0: Bang Jaya ini kak?
2: Joy juga ya.
0: Anu mani harap berini ya Allah. Hana mani ga bawa mi kuning grup sih ga. Apa kau ibu yang hana kena arah singkatan ni betah. Arah singkatan ni mani ha.
2: Tengah kami sampai arah pertemuan ya bang.
0: Oh ya lo cerita mani ke arah pertemuan ya anu kena lo tawar.
2: Ya.
0: Kopi darat betah ga. Renggali
2: tu.
0: Ya.
2: Oh, kami tu kita ni suruh bujang
0: tu. Ya.
2: Melakukan
0: dulu. Oh, anu kene kak gemur generasi muda relas. Tapi aku pernah aku pergi.
2: Ini yang nak
0: kita cakap
2: ni, oh. Kau
0: nega? Cakap ni, ah, perini ni, one group perini, gemur kene.
2: Wes ya anu kena anu ni, bang kene mana ya?
0: Kin?
2: Rok kuning belah samping ni.
0: Oh, ya. Rok kuning belah samping. Nampaknya berkesan bedeh, bego. Samping ngeti nyak sini, go.
2: No, nampaknya berkesan rok kuning belah samping. Nanti nyeprene bunda pe.
0: No, aku curiga kedang AKP, waya greli, woi.
2: Oh, curiga,
0: no? Oh, enggih, aku curiga kedang waya pe ya. Si rok kuning belah samping si kena kelakuan nu.
2: Kedang
0: ya,
2: Pak, betul
0: kan? Nuh, kita ni main kedang.
2: Sebenarnya,
0: Pak, mau ngepanik berreak. Ya, anan asong ni ke?
2: Ini anan asyong ni. Anan. Berreak. Kak Munan ni dah jereh, ke?
0: Ya, betul.
2: Memang kita ni belajar banget. Lagu mengukir di atas air.
0: Betul.
2: Ya, bang, aku kadang-kadang belajar sebelum ngaji.
0: Iya.
2: Lidah tengku tejaman ke beda rum tengku seni.
0: Betul.
2: Tejaman paling we dengan biran.
0: Iya.
2: Tengku Besilo ni mengawal hari Surabaya ke Tebang.
0: Iya betul. Iya. Termasuk jodoh hipi hari Surabaya Tebang ke kak?
2: Tengku hari Surabaya.
0: Iya. Teka zaman terus berkembang kah? Teknologi sudah maju. Sini zaman media sosial kak.
2: Betul.
0: Ya.
2: Cuman kita harus pergunakan lagu AI ni. AI ke oleh setengah dari Dajjal ya bang Wih. Iya, coba tak arah kayak aku kirimin anu video itu.
0: Iya.
2: Setengah dari Dajjal karena hanya itu ya tergantung si memakai Eka. Tak kucing lu betari kuna nih boh.
0: Iya, memang dorm AI bebe niga.
2: Itulah AI. Sekian puluh ribu anu air bersih ni PMS kini saya.
0: Iya, betul kak, betul.
2: Iya, kira-kira kehidupan itu zaman seni banget.
0: Iya. Betul betul kak, betul.
2: Cuman kita kegerpannya ke berhp, sana pikir kita betih.
0: Iya, kesuntuk kita kak, apalagi sini gak terbiasa. Buat Nomi nama ti HP. Sebelum Nomi nama ti HP.
2: Iya. Aku ini kak.
0: Mm-mm, iya.
2: Kita rumah anak sepeng ngevideo call terus rumah HP.
0: Kan iya.
2: Gerka.
0: Guna kita zaman sudah modern, gerka.
2: Gerka kita pakai, kita kegiatan.
0: Iya.
2: Pakai.
0: Iya, memang gerpa sih hindari kak, mau nggak mau, suka tidak suka gak?
2: Nggak harus.
0: Ah.
2: Anak tuh gitu rumahnya gerka.
0: Betul betul. Sini anu kak, tingkat pembayaran betah gak? Tiba ngepakai oya betah, gaji ping ngemayu kata noya betah.
2: Betul.
0: Bayangannya
2: kita ini kayak sen negara nih kumbang
0: lah.
2: Betul. Bayangannya
0: apa? Ah, literasi
2: POJ kita
0: ini ngepake
2: oya
0: ini bang
2: lah.
0: Iya.
2: Jadi apa kena kita mau beli terasi, kena kita.
0: Bisa ke TF beli terasi, betul.
2: Pakai kris.
0: Iya iya. Ya mending aku noya kagak guna kita.
2: Betul
0: bang. Iya.
2: Kamu yang mayu
0: ane lingi ku capek deh kenaku ku HP ku deh nelpon kak kenaku lingi ngok call kenaku gak ku HP ini gerup tenang ya lingi kak. Di sana beta nampak imrenem anu ini ga HP ini tekusi beta. Ane imrenem woi. Kedang kumpui caba kak ga amatan HP obon katan weh baso beta. Pengalaman bercerita ga.
2: Bang Cibro.
0: Gerara len kak, ger kerja len anakku.
2: Oh, gerara len ni.
0: Gerara len ni, anak nepi teku tamat sekuliahi.
2: Oh. Teku tamat.
0: Teku tamat len. Anak nepi pelin rawan, taga.
2: Siap-siapnya bang.
0: Oh, siap mahari kak.
2: Siap mahar.
0: Siap mahar. Oh ini sentangku gak.
2: Merawani.
0: Mm-mm.
2: Juli segar, nerima segar.
0: Betul betul. Mm-mm. Mau minti pikiri kak, tinti stres gak. Sempi soali gerarang.
2: Oh, nyasin
0: beti abang
2: ke?
0: Guna?
2: Mengicarakan
0: itu kadang ngerebeti apa kan sekayu nanti bagus. Yang semua mau ni. Oh. Bawa kita kak, kita waktu ni sempit lagu gerara berputar lah nak. Kakak lagu Hana Rohol ni.
2: Gerara ini berputar.
0: Gerara berputar sarapi ini permintaan ke pendengar.
2: Om, apa lagu kita om?
0: Apa lagunya om? dari Roma Irama ke?
2: Judi bang.
0: Oh judi, oke siapa? Di Bunda Hana? Oh jadi daripada geri puter geri kak.
2: Anu, sama kilang.
0: Oh, ya lagu itu beli 10 menit kak, sara lagu bayangku deh. Oh, betul.
2: Iya.
0: Iya. Hana kak?
2: Lagu bulang sudah bait ya.
0: Lagu bulang, wih 7 menit, 8 menit ya.
2: Kalau mau itu ya, PSL itu menitih di Bang Bohmi.
0: Bohmi, barangnya kita pilihan. Kadang anu api setengah deh kita puteran sih, Kak. Ya. Serba, si serba salah kita puteran setengah deh ke sih. Jadi.
2: Bohmi, kering
0: sih. Nah, harus gini
2: deh.
0: Iya. Bohmi, Kak. Boh.
2: Bohmi. Masalahku. Kak Tum.
0: Kak Tum, ngemokot germayu ini, Kak Tum.
2: Tapi
0: WA
2: aktif dari
0: awal. Oh ya, aku berharap ini niru lagu kengon ga?
2: Berharap
0: oh. Mudah-mudahan sehat, Wiga.
2: Nah, mudah-mudahan sehat. Mm-hmm.
0: Amin.
2: Ada misalnya kami ga?
0: Ya.
2: Nara.

0: Baru besi turin gak?
1: Baru betul yang kecil.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Tentu dengar begini.
0: Ya.
1: Tidak mau gak?
0: Ya.
1: Tidak mau ya nih. Renya kin Bang Joy nungui.
0: Ya. Bang Joy.
1: Bang Herman pernah mengisi
0: oh. Bang Herman gara-gara kak gersawah kuat gak? Gerah sawah kaca selatan link di anu ni link di radio ni
1: Boh kata selamat bertugas Bang Sidur
0: Boh kata berizin kak Boh
1: sehat-sehat selalu Boh.
0: amin ya Allah amin berizin
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Hey Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya.
2: Angem semangat nih Bang.
0: Baru jelas linkmu Boh.
2: Hah?
0: Baru jelas linkmu Kak. Halo.
2: Gue meling dong Nini.
0: Halo juga. Apa kabar Kak Amoy?
2: Orang akhir-akhir ini kita tak baik-baik saja, Bang.
0: Kak Amoy ke kaedah ini.
2: Dengar sehat nih doa berkat doa nih kawan-kawan gerek kok.
0: Iya, betul, nih, betul. Alhamdulillah, amin. Nge ke mamam ku, Kak. Nge ke mamam.
2: Nge bangui.
0: Hana poinin ku seroni.
2: Poin bangan
0: Hana
2: kolur manu rum ane ya wortel
0: kolur wortel ku ger pengen ku nasihat Bang Joy inti pangan kol kini mukuyun kese ger pengen ku nasihat Bang Joy muka kuyun kesitu ku dabu bang bung ya. Kolku.
2: Tiki bangan ini bangger jeli ga?
0: Tiki kol ga?
2: Ruar layang tagger jeli.
0: Nagakan nyernya anu beta.
2: Cercambung.
0: Sarayan.
2: Jeli ruar layang
0: malu. Kamoy.
2: Mamam keo ni.
0: Kamoy. Kene Bang Joy ini juga berbahasa Cina kurum ke Amoya kene panik kui kene.
2: Ya bisa lah Bang Joy. Amoya libat tenang.
0: Ke Amoya. Di mana rumahnya ya?
2: Nong ni ngai pusat ngai TO dia di seberang.
0: Ni Bangga. Ku kecewa boh ku abahu mane ngeo kene ku da bo COD mian sini.
2: Wa si mane ini kengalen Bang.
0: Iya, hana kurang ya bahawe.
2: Moy ali patuna.
0: Hayya.
2: Ini anu Bang, in the boss.
0: Sok kali ko ya. Sok kali ko ya.
2: Iyalah.
0: Abah neng siap ni niku tanoh saritar teniranmu. Rumah sarap pintu.
2: Gagal ya.
0: Gere terih ku kin sinar wiyung ae.
2: Nggih
0: Dabung geh pekini ngon ku si no keniku naru noise no.
2: Si naru yunga lebih mantap ya Bang.
0: Guys. Nge kepaniku bahasa anu bahasa empak ya.
2: Kenge Bang Yo.
0: Kirsi yes no. Yes no ya.
2: Sorong
0: Kak Muna mani. Kak Muna nyeruk ya henti olok tu percaya rumah ya. Ada janji mani. Hana.
2: Nong pemikiran ku yung mana kan aku anu yung mana belum.
0: Ku si.
2: Ulak Medan.
0: Keluarga.

0: Dirawan nam lebih Malaysia.
1: Oh, iya nya.
0: Barang ini saya bayi tu nyaki kumah ni, rek bang. Kami neng tengah belajar tu selalu lionian wah.
1: Selalu ni kekiran upi wani ya. Betul. Iya, iya, iya, iya.
0: Barang ya bang ke ngemari maghrib.
1: Oh,
0: nel aku telepon min Kak Munana. Kak Munang, kok ketih kok Kak Queen selalu meramai memori kuni ajar ko. Nong utok kuna pek ngomong lah kuna nengon anak kuna eh.
1: Betul.
0: Betul ya. Bi kene no. Waktu salam murm bibi nepe wepe ngomong wat kene. Nong belum mau ya baru mau tak.
1: Dah mau belajar ku dekat. Terus lu ni mayu kata nutok. Mayu kemiring kuen kini Kak Munani tangkuh kemiring kiri kini rum anu anu.
0: Tengah belajar na. Ini ya anu na ini. Ini anu na ini. Memori nang cik wang ganteng si pen doa na.
1: Betul. Lel kena ni mongot kuno ya.
0: Anang mari magre mari semiang aku ni mongot.
1: Bumi.
0: Telepon anak kuna ri pailang ngobangga.
1: Ah kena Kak Muna ni pesan suara menjagui jap-jap pesan suara ke jap-jap pesan suara kini. Ana tiga betulis. Ini jemai Kak Munai kuninya.
0: Kak Munai ngemayo ke bang?
1: Wika wah ini wika yang ketar ketur ni Nge-22 gerita baca len. Nanti olok tu cicu ku kena Kak Munai ni Kak Amoy.
0: Tutup pintu.
1: Enti olok cicu mulu merentan kasih kini.
0: Oh ya bang.
1: Marah
0: kita tanya bagaimana tindak ini tentang tengok bang ke saya bang. Nong ku pikir we bang mulai dapat barang na.
1: Oh ya le.
0: Besinan ni wa blue.
1: Iya.
0: Maghrib aku nger masih ku. Cak bang ke. Tak tangi lari. Tiki.
1: Betul. Nampin jema gu gere anu ga gere sesawahi ga.
0: Oh ya bang.
1: Ya. Boh kak kenapa marin kue?
0: T-shirt gere puter lagu ini.
1: Boh ananya lagu mu kak. Sarah deh boh.
0: Nong anu di lagu ya bang.
1: Hana.
0: Masa sendiri deh bang dari Amri Palu bang.
1: Oh angka satu ya judulnya bang.
0: Oh angka satu.
1: Masak sendiri. kena masak aku aneh sering. Wow. Bomi kak.
0: Ada lagu bang
1: boh. Boh. Arah ketikik salam salami.
0: Bikin abang di Mulyoni mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin berizin.
0: Umur mudah rezeki besok jumpa lagi.
1: Oke, siap. Siap.
0: Dan tak lupa pula untuk karyawana dan karyawati ya bang ke.
1: Iya.
0: Dan untuk kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke bang di Tirpora ke.
1: Iya.
0: Perjuangan Mang Jibro.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik benar ada Kak Amoy juga sudah bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Terima kasih Kak Amoy atas intensinya ya. Salam sehat, salam kompak terus. Baik, lagu pertama coba kita hadirkan lagu permintaan Bang Joy di seputaran Ponsa. Ini dia 7 Purnama Lola Drakel.

Oke, baik, benar kita tinggalkan 7 purnama dari Lola Drakel. Oke, baik, selanjutnya coba kita ke Kalna ya. Kita hadirkan lagu permintaan Mas Selfie berikut dari Caca Handika. Ini dia 1000 kurang 100. Oke, baik Mas Sel, ini lagunya mudah-mudahan tambah bahagia, tambah senangnya, tambah juga semangatnya. Ini dia.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Caca Hindan dan Dika dengan 1000 kurang 100. Oke, baik, selanjutnya coba kita tunaikan juga permintaan darinya Bunda Hana ya. Dari Om Yasin tepatnya. Mintakan satu pokoknya dari Roma Irama. Ini dia, Judy.

Oke, baik pendengar, kita coba kasih rasa atas. Ya, ada Kak Amoy di sana, kita tunaikan permintaan lagunya. Kali ini dari Amri Palu ya, dengan singlenya Angka 1. Teman-teman,

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Abri Palu dengan angka 1. Baik, berikut masih dari kawasan Asir-Asir Bawah. Ya, ada Kak Muna di sana. Mintakan satu lagu dari vokalnya Julia Pio dan Insan Aoi ya. Ini dia, Bodo Amat. Oke, baik Kak Muna, terima kasih banyak ya. Salam sekompak, salam sehat terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Salam dangdut yang kami banggakan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan. Selama 120 menit kita telah bersama-sama menikmati alunan musik dangdut, berbagi semangat, pantun dan juga kata-kata motivasi untuk menemani aktivitas siang Anda. Jadi kami 1 Oktober ya 2026 menjadi awal bulan yang baru. Selamat datang Oktober, selamat tinggal September. Semoga segala kebaikan, keberkatan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dan semoga juga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua ya, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah, melindungi keluarga kita, serta menjauhkan kita dari segala mara bahaya, bencana dan juga kesulitan. Bagi sahabat yang hari sedang berjuang di luar sana ya, jangan pernah berhenti untuk berharap. Bagi yang telah berhasil, jangan lupa untuk bersyukur. Dan bagi yang masih menunggu kesempatan, tetap berusaha, mencoba dan berdoa. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia Rimba Raya yang telah meluangkan waktu bersama kami. Salam hangat untuk seluruh masyarakat dataran tinggi, Tanoh, Gayo, serta sahabat dangdut dimanapun berada. Saya Bang Cibro ya, minta maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan, baik secara tutur kata maupun secara penyampaian. Tetap semangat, tetap optimis dan terus berkarya. Jangan lupa untuk tetap bahagia, jangan lupa untuk bersyukur, dan jangan lupa untuk mendengarkan RRI Rimba Raya. Kamis manis, Oktober optimis, semangat menyala, rezeki melimpah, hidup penuh berkah. Bang Cibur pamit undur diri ya. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, dangdut suka dan duka kita, dangdut di desa maupun di kota. Salam kompas.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program Masa 1 RRI Jakarta. Hadirkan kembali program Beranda Asta Cita, sebuah ruang informasi dan dialog untuk membahas berbagai persoalan, gagasan, serta upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pendengar yang kami hormati ya, ada 4 stasiun RRI yang akan hadir nanti. Pertama adalah RRI Bandung dengan tema Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak. Kemudian dari RRI Bopendigul dengan tema kekerasan seksual pada anak, dilanjutkan dengan RRI Sibolga membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kemudian terakhir ada RRI Cirebon dengan tema berani berkata tidak mengenai mengenal batas dan menghormati sesama. Adapun yang akan menjadi host nanti adalah Bung Dede Firdaus. Bagi baik pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paegayak, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bambariah, kami ucapkan untuk Anda tentunya selamat mengikuti.

0: WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di beranda Sacita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya, dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.

0: kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja, betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, nggak membiarkan, ah nggak usah lapor, meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
0: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polsabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Raffi Fatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi. Dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, ya itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan yang lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya
2: melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah. Tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun, banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman gitu ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa hal sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.Psi. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma, gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa

pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Hmm. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Hmm. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut.

0: adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri, kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PT PPM Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi.

0: Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam beranda astacita untuk kita semua. Demikian beranda astacita RRI Bovendigul.
1: Beranda astacita.
2: Pendengar, kita lanjutkan untuk beranda astacita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar

0: boleh kami jelaskan, perlindungan anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik, atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik, kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
1: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
0: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya, kalau kekerasan seksual sudah terjadi ya, kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang, apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah, kita bilang oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya, itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting Ibu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu?

0: yang telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan
0: gitu ya. Iya, benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar.
2: Ya, mendengar, kita ikuti kumandang azan asar terlebih dahulu untuk Latak Yangon dan sekitarnya.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita pada dulu sejenak untuk selanjutnya kita ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Redelung, Mandamariah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tulunangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redelung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya sebagai penutup dan hadir lagu religi kedua dengan Anda, selanjutnya kita bergabung dalam program Redlong sore ini nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Yasman yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: FYI for Yay Info.
9: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Bangun.
10: Apa sih?
9: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
10: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
9: Gak boleh ngorok.
10: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
9: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
10: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
9: Mau tahu caranya gimana?
10: Gimana tuh?
9: Begini ceritanya.
10: Oh.
11: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah. Karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
2: FYI, for yay info.
12: Intermezzo.
13: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
14: Tebakan apa lagi, Cut?
13: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
14: Pedagang di lampu merah?
13: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
14: Jawabannya apa, Cut?
13: Jawabannya itu tukang gas.
14: Alasannya?
13: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas-gas, bukan rem-rem.
15: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Metul Nangka Paya Gajah, Simpang 3.

0: Intermezzo.
1: Cup, cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Ya elah, bukan, cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: C. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila.
0: For yay info. Hup, satu, dua, tiga.
7: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
8: Enak banget.
0: Seger gak?
8: Seger banget.
0: Mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
8: Oh.
0: Iya.
8: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya?
9: Oh, iya.
8: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
9: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
9: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
10: FYI for yay info.
11: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
12: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh pada Jumat 2 Oktober 2026 esok hari pendengar. Peringatan dini cuaca tersebut berlaku pada 1 hingga 3 Oktober 2026. BMKG menyebut aktifnya gelombang ekuatorial Rossby di Aceh, daerah belokan angin dan konvergensi serta suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat, Sumatera dan perairan timur Aceh dapat mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Untuk 2 Oktober, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, Gayluwes, Pidi Jaya, Sebulu Salam, dan Simelu. Sementara Nagan Raya berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Untuk wilayah dataran tinggi Gayu, Takengon diperkirakan berawan pada dini hari dan pagi hujan sedang pada siang hari, kemudian kembali berawan pada malam hari. Suhu perkirakan antara 16 hingga 22 derajat Celcius. Sementara Simpang Tigerdlung diperkirakan berawan pada dini hari, cerah berawan pada pagi hari, hujan sedang pada siang hari dan berawan pada malam hari dengan suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius. Kemudian di Belang Kejeren diperkirakan berawan pada dini hari dan pagi, hujan sedang pada siang hari, kemudian berawan pada malam hari, suhu berkisar antara 16 hingga 25 derajat Celcius. Sedangkan Kota Cane diperkirakan berawan pada dini hari dan pagi, hujan sedang pada siang hari, serta kondisi petir pada malam hari dengan suhu 19 derajat Celcius. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari. Masyarakat juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk yang dapat disertai angin kencang. Masyarakat juga diimbau menghindari daerah sumber air seperti danau, sungai, dan waduk apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau berlangsung dalam durasi yang lama. Masih kami sampaikan pendengar, untuk informasi lainnya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info.
5: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
6: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
5: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
6: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
5: Ah, laundry toh.
2: Intermezzo.
7: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan ikuti dulu Lintas 17 Korbis Aceh saat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tigar Delung.

0: 140 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorul Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan. Kemudian siswa SD Negeri Aluluk Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat, ditargetkan tempati sekolah relokasi mulai Januari 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
2: Kita udah kaji, mau Amerika bergabung sama siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Ya, itu makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
3: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, Kak.
4: Oke.
3: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
1: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan donor darah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri.
5: Memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim II, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Maijen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan apresiasi atas antusiasme antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober mendatang.
4: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan pengobatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026. Jika kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
5: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Nursyam Ahmad menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.
6: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri rutinitasnya adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
5: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abraj Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dari Melabuh diberitakan siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Panti Ceremen, Aceh Barat, ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
7: Siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Panti Ceremen, Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Panti Ceremen Rabu siang.
8: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
7: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulu tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jambak dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini, proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
9: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Dr. Safrudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Muspida Plus serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
10: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkahan sedikit, untuk menjadi orang tua asuh bagi anak ya. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
11: Iya.
10: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini? Tujuh tangan yang sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu silakan tinggalkan kelas.
9: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Blang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabu Anurinus melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Ira Hamzah.
12: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
13: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
12: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada Kepala Madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
14: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
12: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabu Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon Sanusi.
15: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sukirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayo. Derma menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
11: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan pelatihan ini.
15: Kadi Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRK Kingon, melaporkan.
0: Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala di desa binaan. Berikut dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
16: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kamtibmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bener Meriah mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtibmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtibmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
17: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Berarti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit bayangkara sejati.
16: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal juga menjadi kendala di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Syah Utama, Permata, dan Mesida. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi maupun pelaporan situasi dari desa kepada pimpinan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah gangguan satwa liar berupa serangan gajah terhadap kebun milik masyarakat di wilayah Kecamatan Pinturi Megayu. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak terkait guna menjaga keamanan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Melalui kegiatan tatap muka tersebut diharapkan komunikasi antara pimpinan dan para Babin Kamtibmas semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
18: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dilakukan melalui interaksi antar siswa serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
19: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pembiasaan dilakukan melalui berbagai aktivitas sekolah dan interaksi antar siswa. Kepala SMA Negeri 2 Sabang Nasrizal mengatakan, penerapan nilai Pancasila penting dilakukan dalam keseharian siswa, termasuk saat bergaul dan bekerja sama meski

0: Perbedaan menjadi bagian dari keseharian siswa dalam berinteraksi dengan teman maupun warga sekolah. Semangat menerapkan nilai Pancasila juga disampaikan siswi SMA Negeri 2 Sabang Anissa Nada Zahira. Ia menilai generasi muda perlu membiasakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, agama maupun budaya.
1: Semoga kita generasi muda bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bergotong royong bersama, terus juga kita berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya, terus juga kita membantu satu sama lain.
0: Penerapan nilai Pancasila sejak di lingkungan sekolah diharapkan membentuk karakter generasi muda yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Nilai persatuan dan toleransi juga diharapkan terus dibawa siswa dalam kehidupan bersama di keluarga maupun masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Kerwis Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo dalam program Redelung sore ini. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redelung untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau mungkin sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati terus dalam mengendarai kendaraannya, semoga sampai tujuan dengan selamat tentunya. Untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Rimba Raya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
3: Ini tepat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Oh, iya.
4: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
4: Satu.
2: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
5: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
6: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
7: Sa dari Papua.
8: Awak orang Padang.
9: Aku wong Jawa.
5: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
10: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
5: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
11: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
12: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
11: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Intermezzo.
7: Cop, aku punya tebak-tebakan nih, Cop.
8: Coba-coba apa?
7: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
8: Bola pingpong.
9: Salah lah, Cup.
7: Bola emon.
3: Inter.

Ya, masih bersama saya Yasman dalam program Redlong sore ini, mendengar di RRI Rimbaraya 90,1 FM. Mendengar yang berbahagia, waktu terus berjalan dan senja berlahan mulai menyapa dataran tinggi Tanah Gayu. Suasana sore yang sejuk menjadi momen ya, yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, menikmati secangkir kopi di sore hari atau sekedar melepas lelah setelah seharian beraktivitas, mendengar ya. Mengingat cuaca juga cukup panas tadinya, mendengar. Bagi para petani yang telah menyelesaikan pekerjaan di kebun, para pedagang yang bersiap mungkin menutup usahanya, serta seluruh masyarakat yang masih menjalankan aktivitas, semoga setiap usaha dan pekerjaan hari ini bernilai ibadah serta membawa keberkahan. Jangan lupa pula untuk menjaga kebersamaan, saling menyapa dan saling peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Pendengar, kita masih memiliki waktu untuk menikmati alunan musik Gayu pilihan. Mari kita dengarkan kembali lagu Gayu berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo. Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info.
3: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
4: Aku ini takut ketinggian.
3: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
4: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
3: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
4: Iya.
3: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
4: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
3: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
4: Takut ah.
3: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
4: Masa sih? Di situ ada.
3: Iya.
4: Yaudah, yuk.
2: FYI, for yay info.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk rangkaian program Redlong sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita ikuti dulu kumandang azan salat maghrib wilayah Redlong, Bandar Meriah dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan dari Jalan Tulnangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa innas solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat malam, dan selanjutnya tepat pukul 7 waktu, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan selamat malam kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, dari Jalan Tulnangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 yang aku berkat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDGI bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya?
15: Ya,
13: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya, nggak sempurna. Tadi kan bohong semua tuh. Terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertanyaan kebaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh.

0: menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
1: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
0: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
1: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
1: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan daftar dukungan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada perubahan hari yang salah satu yang cukup mencolok yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat

0: lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.
1: Thank you.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Cilolli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu religi menemani Anda sembari kita nantikan kemandang azan sholat Isya untuk wilayah Redlung Pondok Meriah dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan, yang mana untuk jadwal sholat Isya edisi hari ini 1 Oktober 2026 tepat pukul 19.33 waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 1 Oktober 2026. Saya bertugas ya, semuanya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali dalam kesempatan dalam program dan jam yang sama pendengar. Setelah ini kita bergabung bersama Eri Taknyon hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Biren, Gayulus, Pidi, Pidi Jaya, Sumbulu Salam, dan Simelu. Sementara Nagan Raya berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Untuk wilayah dataran tinggi Gayo, Takengon, diperkirakan berawan pada dini hari dan pagi, hujan sedang pada siang hari, kemudian kembali berawan pada malam hari. Suhu diperkirakan 16 hingga 22 derajat Celcius. Sementara Simpang Tiga Redelong diperkirakan berawan pada dini hari, cerah berawan pada pagi hari, hujan pada siang hari, dan berawan pada malam hari kembali dengan suhu 16 hingga 22 derajat Celcius. BMKG sendiri mengimbau masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari. Masyarakat juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk yang dapat disertai angin kencang. Masyarakat juga diimbau menghindari daerah sumber air seperti danau, sungai, dan waduk apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau berlangsung dalam durasi yang lama. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk selanjutnya di Kamis malam 1 Oktober 2026, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk mini drama yang akan hadir menemani kebersamaan kita. Ya, mini drama yang Nur akan hantarkan produksi RRI Takengon dengan judul Pagi yang Tergesa-Gesa.

0: Aduh, udah jam berapa nih?
1: Ki, sarapannya sudah siap.
0: Nanti aja, Mai. Aku udah terlambat nih.
1: Kamu belum makan yang tadi malam loh.
0: Iya, nanti aku makan di kantor.
1: Setidaknya lah bawa bekal.
0: Iya, makasih.
1: Oh iya, jangan lupa. Hari ini kamu udah rapat kan?
0: Iya, justru itu aku harus cepat sampai kantor.
1: Hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Setiap pagi selalu begitu.
2: Rizky berjalan cepat menuju tempat kerjanya. Matanya terus melihat jam tangan. Pikirannya dipenuhi pekerjaan yang menunggu.
0: Jam segini pasti jalan dah macet. Kalau telat, bisa kena tegur lagi.
2: Aduh!
0: Eh, Bu Lina, maaf, Bu.
2: Tidak apa-apa, botolnya hampir jatuh semua.
0: Sini saya bantu, Bu.
2: Tumben pagi-pagi sudah lari begitu?
0: Saya telat, Bu.
2: Setiap hari juga kelihatannya terburu-buru.
0: Namanya juga kerja, Bu. Kalau tidak cepat, ya nanti ditinggal.
2: Tertinggal apa?
0: Ya, pekerjaan, Bu.
2: Kalau terlalu sibuk mengejar pekerjaan, jangan-jangan ada yang lebih penting malah tertinggal.
0: Hah? Maksudnya gimana, Bu?
2: Sarapan, istirahat, ngobrol dengan keluarga, bahkan menikmati pagi.
0: Kalau soal itu, saya memang sering lupa, Bu.
2: Nah, jangan sampai badanmu juga ikut lupa kalau dia butuh istirahat.
0: Baiklah, Bu. Saya berangkat dulu ya.
2: Hati-hati, jangan cepat, tapi juga selamat.
0: Siap, Bu.
2: Rizky!
0: Iya, Sir.
2: Ini berkas untuk rapat. Udah kamu periksa?
0: Belum. Tadi pagi, aku buru-buru.
2: Kamu gak sarapan lagi?
0: Gak sempat.
2: Kamu ini setiap hari begitu?
0: Aku cuma gak mau pekerjaanku menumpuk terus.
2: Pekerjaan memang penting, tapi kalau dikerjakan dengan buru-buru, kesalahan juga gampang terjadi.
0: Iya juga sih.
2: Coba lihat ini.
0: Waduh.
2: Ada angka yang salah kan?
0: Serius?
2: Iya, kalau tadi kamu langsung kirim, bisa-bisa aja repot.
0: Untung kamu periksa juga ya.
2: Makanya, sesekali berhenti sebentar, tarik nafas, periksa lagi.
0: Sepertinya nasihat Bu Lina tadi pagi benar deh.
2: Bu Lina?
0: Iya, katanya kalau terlalu sibuk mengejar pekerjaan, kita bisa lupa deh sama hal-hal yang lebih penting.
2: Dia betul tuh. Sudah, kita selesaikan saja pelan-pelan.
0: Oke, kali ini aku nggak akan terburu-buru lagi.
2: Hari kerja akhirnya selesai. Untuk pertama kalinya, Rizky tidak langsung memikirkan bagaimana agar cepat sampai rumah. Ia berjalan dengan tenang.
0: Ternyata jalan pulang gak seburuk yang kukira.
3: Halo?
0: Mai, aku sebentar lagi sampai.
3: Mau mampir beli sesuatu?
0: Gak usah deh, aku cuma mau pulang dan makan malam sama kamu.
3: Wah, tumben.
0: Mulai sekarang aku mau belajar nikmatin waktu.
3: Wah, bagus nih. Ditunggu ya di rumah.
0: Iya.
2: Keesokan paginya, alarm berbunyi seperti biasa. Namun kali ini,

0: masih ada waktu.
1: Kamu gak buru-buru?
0: Enggak.
1: Wah, perubahan besar nih.
0: Aku baru sadar, pekerjaan itu emang penting. Tapi bukan berarti setiap pagi harus dikejar.
1: Wah, sekarang kita sarapan ya, sarapan bareng.
0: Dengan senang hati.

0: pagi itu Rizky tetap berangkat bekerja. Pekerjaannya tetap menunggu, jalanan tetap ramai, waktu tetap berjalan. Namun kali ini, Rizky tidak lagi mengejar waktu.
1: Ternyata hidup terasa lebih ringan kalau kita tidak selalu tergesa-gesa.
0: Karena terkadang kita tidak membutuhkan lebih banyak waktu, kita hanya perlu belajar menghargai waktu yang sudah kita punya.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali kita jumpa di program Dai Menjawab untuk malam ini. Dan pendengar, untuk Dai Menjawab akan hadir dengan tema pemahaman mustahik penerima zakat dasar tema surat At-Taubah ayat 60. Dan tentunya tema ini sangat dekat ya dengan kehidupan umat Islam, khususnya bagi kita yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Ya, jadi kalau berbicara tentang zakat, kita sering mendengar istilah muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang atau pihak yang berhak menerima zakat. Namun, siapa sebenarnya yang termasuk mustahik? Apakah setiap orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi otomatis berhak menerima zakat? Bagaimana pula kita memahami 8 golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran? Dan untuk itu, malam ini di program Dai Menjawab kita akan mengulas lebih lanjut. Sudah hadir setidaknya ya narasumber kita di studio Pro 1 RRI Takengon, Bapak Abdul Aziz SPDI. Assalamualaikum Pak Abdul Aziz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak untuk malam ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Jadi Pak Abdul Aziz ini merupakan komisioner Baitul Mal Aceh Tengah. Ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur juga sampaikan untuk Dai Menjawab malam ini turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Dan yang pasti pendengar bisa dengarkan melalui 93 FM, melalui streaming di rri.co.id, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bahkan ada beberapa pendengar kita juga yang mendengarkan melalui radio TV digital, radio digital gitu ya, melalui TV digital. Dan untuk yang ingin gabung, ada pertanyaan khusus gitu ya, mungkin ada yang merasa saya sepertinya bisa nih menjadi bagian penerima zakat, tapi kok enggak gitu ya, silakan nanti bisa gabung bersama kami. Untuk nomor interaktif di 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui live chat di live streaming YouTube atau di live chat RRI Digital. Mungkin sebagai awal jumpa kita ya untuk malam ini nih Pak Abdul Aziz, bisa disampaikan terkait dengan dasar dari surat At-Taubah

kita bahas malam hari ini adalah pemahaman mustahik, ya, yang temanya kita kutip dari firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والمساكين فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang sekira-kira maknanya hanya saja zakat itu diberikan kepada para fakir, kepada para miskin, kemudian amil pengelola, kemudian gharim orang yang terlilit hutang, kemudian mu'allaf orang yang baru masuk dalam agama Islam, mu'allafati qulubuhum orang yang lembutkan hatinya, artinya orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, wa fi sabilillah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa binis sabil dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ataupun musafir, faridatan minallah sebagai satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, wallahu alimun hakim, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, berdasarkan ayat ini bahwa zakat itu memang difokuskan atau dikhususkan untuk 8 kelompok, untuk 8 level tingkat ataupun 8 jenis orang yang bisa menerima zakat. Karena zakat ini adalah ibadah yang wajib, maka lebih spesifik yang menerimanya juga ada orang-orang tertentu, berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an tersebut Allah menyebutkan itu dalam surat Taubah ada kata-kata innama. Innama itu dalam ilmu nahu namanya penggunaan bahasanya itu lil hasar, artinya menghususkan, mengurung. Tidak boleh keluar dari 8 jenis ini. Nah, kalau kita memberikan zakat tidak boleh keluar dari 8 jenis ini. Jadi kalau keluar maka kita berdosalah. Oleh karena itu Allah memfokuskan hanya 8 kelompok orang ini. Yang pertama orang miskin, yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengelola zakat atau amil, yang keempat gharim orang yang terlilit hutang karena kebutuhan tertentu, kebutuhan pokok atau karena kemaslahatan umat dia berhutang. Kemudian mu'allaf, saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam. Kemudian fi sabilillah, orang-orang yang menegakkan ataupun berjuang di jalan Allah dalam rangka menciarkan agama Allah. Dan ibnu sabil, yaitu warriqab, yaitu para budak. Dan ibnu sabil, orang-orang yang memang terputus belanja di dalam perjalanan jauh. Jadi mereka-mereka inilah yang berhak menerima zakat. Persoalannya hari ini terutama yang terkait dengan kemiskinan, ya. Kemiskinan. Jadi memang hari ini juga Aceh Tengah mungkin menurut data statistik kita sekitar 12,29%. Itu penduduk kita adalah orang-orang miskin. Nah, 12,29% kalau kita jumlahkan dalam bentuk jumlah penduduk, ya, sekitar 27 ribu atau 27 ribu, begitulah kalau nggak salah saya, itu rilis BPS terakhir statistik tahun 2025. Nah, jadi hari ini kita dari Baitul Mal memang menghadapi agak sedikit kesulitan karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mengatasnamakan miskin. Maka malam hari ini kita berbicara tentang mustahik. Mustahik itu artinya orang yang berhak, ya, orang yang boleh menerima. Nah, siapa mereka? Itulah yang akan kita bahas. Dan kalau kita membuka beberapa pendapat-pendapat para ulama, ya, kita itu akan bingung karena banyak sekali pendapat-pendapat ulama tentang apa itu fakir, apa itu miskin. Kalau kita kaji misalnya pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali, ya, mereka menyebutkan bahwa orang fakir itu adalah orang yang memang tidak mampu lagi berusaha atau dia memiliki penghasilan yang penghasilannya itu memang tidak cukup 50% dari kebutuhan yang dia dapatkan. Nah, sehingga mereka disebut dengan fakir. Secara

0: fakri itu al-fakru. Fakrun artinya patah. Tulang fakru itu arti tulang punggung. Tulang punggung secara bahasa tulang punggung. Tulang punggung kita di belakang ini. Jadi kalau fakrun itu tulang punggung yang patah. Ya, karena sebab sesuatu sehingga dia tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jangankan orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Maka mereka disebut dengan fakir. Sementara orang miskin dalam mazhab Imam Syafi'i dan komunitas mazhab Imam Hambali menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Nah, ini kan masih bersifat umum ya. Karena masing-masing orang kalau berbicara kebutuhan, saya pikir tidak akan pernah cukup, ya kan? Tidak pernah cukup. Makanya itu makanya dibuatlah aturan di negara kita. Kalau hari ini kategori miskin itu disebutkan, kalau enggak salah saya, per kapita itu 626 ya kalau Aceh Tengah, 626.000 per kapita. Nah, artinya satu orang itu membutuhkan kebutuhan hidup yang pokok, maksudnya kebutuhan hidup yang urgen, yang sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Itu dikalkulasikan dalam bentuk rupiah 626.000 kalau tidak salah saya, nanti ya, nanti kita buka data statistik, tapi sekitar 600-an. Maka kalau dia masuk 626.000 itu, dia kategori miskin. Ya, kategori miskin itu versi badan statistik. Sementara kalau kita melihat pendapat para ulama tadi, mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya mencapai 50%, kurang dari 50% dari kebutuhan pokoknya, itu masuk miskin, itu masuk fakir dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, sementara kalau tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak mencapai 100% dari kebutuhan pokoknya, mereka tadi disebut dengan miskin. Itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali. Jadi kalau kita kalkulasikan, kalau kebutuhan kita tadi itu 626.000, kalau di statistik kita, data statistik kita, maka dia hanya menghasilkan mungkin tidak sampai 300.000. Itu disebut dengan fakir. Sementara kalau dia lebih mencapai 50%, dia disebut dengan miskin. Nah, kenapa dibuat demikian? Supaya mudah kita dalam menentukan siapa mereka. Sementara kalau untuk Baitul Mal sendiri, ya, Baitul Mal sendiri itu sudah menetapkan siapa mereka miskin, siapa mereka fakir. Ada dalam ketentuan Dewan Pertimbangan Syariah. Dalam kanun kita, dalam aturan tentang Baitul Mal, mereka sudah mendefinisikan, bahkan diikat dengan aturan-aturan yang ketat. Bagaimana, siapa mereka, apa ciri-cirinya, kemudian bagaimana cara pemberiannya, itu diatur dalam keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Provinsi yang telah dituangkan dalam peraturan-peraturan dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal, seluruh kabupaten yang ada di Aceh ini. Jadi itu mungkin untuk sebagai pengantar. Kadang ada yang ingin kita dialogkan, nanti kita akan lebih interaktif ya. Ya, mungkin demikian saja Ibu.
1: Siap. Ya, jadi tadi seperti disampaikan ya, untuk gambaran bagaimana sih beberapa golongan yang paling utama ini lebih ke fakir dan miskin. Tadi di awal disampaikan dengan merujuk dalam artian simulasi batas kemiskinan per rumah tangga 600 ribuan per orang per bulan yang sendaknya itu dibutuhkan. Jadi kalau nggak sampai setengah, berarti otomatis sudah masuk ke fakir. Dan untuk lebih lanjut, pendengar Pro 1 RRI Takengon, nanti Anda juga bisa gabung ya bersama kami untuk Dai Menjawab malam ini di nomor interaktif 0821 6585 4676. Bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852 7082 5272. Oke, mungkin kita ini dulu ya, break dulu sejenak. Nanti akan lanjut Nur ajak Pak Abdul Aziz untuk bincang-bincang. Pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Masih di DAI menjawab ya. Tadi seperti disampaikan, setidaknya ada 8 golongan mustahik, mereka yang bisa menerima zakat.
1: Ya.
0: Fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, rikab, gharim, fisabilillah, dan
1: ibnu
0: sabil. Dari beberapa golongan tadi atau 8 golongan tadi,
1: ya,
0: ini yang paling apa ya, yang mungkin paling sering ya mengajukan ke Baitul Mal ini secara tidak langsung mungkin menganggap dirinya itu fakir maupun miskin, yang ya, konon merasa sangat perlu dibantu dan akhirnya memberanikan diri mengajukan bantuan lah, atau mengajukan diri sebagai calon mustahik gitu ke Baitul Mal. Biasanya nih Pak Abdul Aziz, ya, katakanlah mereka yang sudah akan mengajukan, ini bagaimana sih biasanya cara Baitul Mal itu mengoreksi, kemudian melihat ataupun mengidentifikasi apakah benar nih mereka yang mengajukan benar-benar masuk dalam kategori fakir atau miskin dan sehingga berhak menerima bantuan dari Baitul Mal. Itu kan gak sekedar hanya mereka merasa, wah aku nih kayaknya mampu terima bantuan terus dikasih, pasti kan harus melalui beberapa prosedur gitu ya Pak, itu seperti apa nih?
1: Ya, terima kasih. Ya, kita di Baitul Mal memang yang paling besar dari pemohon untuk meminta bantuan ke Baitul Mal itu dari dua sinip ini ya, fakir dan miskin. Bahkan miskin yang paling banyak. Kalau fakir itu kita lebih mudah, karena fakir ini kalau dalam ketentuan Baitul Mal, fakir ini mereka yang memang sudah tidak memiliki usaha, tidak memiliki kemampuan lagi untuk berusaha dalam usia lanjut, kemudian tidak ada lagi yang menanggung belanja hidupnya. Nah, misalnya kalau kita umpamakan nenek-nenek yang sudah umur 70 tahun, kemudian hidupnya sendirian, tidak ada kerja, tidak ada harta, tidak ada tabungan, tidak ada simpanan, dan tidak ada orang yang berani menanggung biaya hidupnya. Nah, ini biasanya kita agak sedikit ketat seleksinya. Kenapa? Karena kalau dia masuk dalam kategori fakir, namanya fakir uzur. Fakir uzur ini artinya program dari Baitul Mal itu, kalau dia masuk terverifikasi, dia insya Allah setiap bulan dapat semacam bantuan BLT atau PKH ya. Kita setiap bulan, untuk hari ini kita kemampuan kita 500 ribu
0: yeah.
1: Kita anggap 500 ribu bisalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian kita barengi lagi dengan biaya kesehatan. Kalau memang nanti sakit, itu Baitul Mal juga akan memberikan biaya. Nah, kalau nanti mungkin dia butuh biaya berobat yang memang tidak ditanggung BPJS, nah Baitul Mal juga akan memberi biaya kepada jenis kelompok ini. Dan itu biasanya tidak banyak. Untuk sementara ini data yang kita dapatkan di lapangan, ada sekitar 400-an ya, 360 kalau tidak selesai dalam data kita untuk tahun ini. Tapi itu setiap bulan. Dan bayangkan saja setiap bulan 360 pun kali 500 ribu, itu sudah berapa ratus juta dan bahkan miliar ya. Jadi kelompok ini tidak begitu sulit kita menilainya, karena kalau begitu sekali cek kita ya, dan betul-betul dia dapat, insya Allah kita Baitul Mal akan memberikan bantuan setiap bulan gitu ya. Nah, yang sedikit kesulitan kita ini di kategori miskin. Kata-kata miskin ini kalau kita merujuk ke dalam bahasa, miskin itu kan berasal kata-kata dari sakannya, sakana itu diam, sukun. Nah, makanya miskin artinya kondisi yang membuat dia terdiam dalam mencari kehidupan. Boleh jadi karena kurang pekerjaan, tidak ada pekerjaan, sehingga ekonominya macet. Beban keluarganya bertambah. Ini kadang-kadang ada mereka yang badannya sehat, kemudian bisa bekerja, tapi tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, tidak ada kebun, tidak ada usaha, tapi punya keluarga. Nah, kalau kita bilang mereka tidak mau bekerja, kadang-kadang salah juga. Mereka mau bekerja, tapi kadang-kadang pekerjaannya tidak jelas, tidak tetap.
0: Kesempatan untuk bekerja juga mungkin belum dapat gitu ya, Pak ya.
1: Jadi kalau di kategori miskin ini banyak sekali kategori miskin, sehingga program miskin itu lebih besar. Kalau dikalkulasikan persentasenya, kita hampir 50% itu di kedua jenis ini. Sementara masih ada 6 jenis lagi atau 5 jenis lagi yang harus kita masukkan dalam program di Baitul Mal. Jadi di miskin ini banyak problem. Ada miskin karena pendidikan, tidak bisa bayar sekolah. Ada miskin ya karena sakit, ada miskin karena tidak ada pekerjaan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ini yang kita dari Baitul Mal berusaha membuat konsep bagaimana semua kebutuhan-kebutuhan miskin ini bisa tercover, tertampung ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sehingga kita membuat beberapa program. Ada misalnya untuk biaya pendidikan anak miskin. Kemarin yang kita sudah launching, sudah kita salurkan itu biaya tugas akhir anak-anak miskin ya.
0: Yeah.
1: Di dalam daerah. Itu kita biaya untuk tugas akhir, menyusun skripsi. Karena kadang-kadang di masa dia menyusun skripsi, orang tuanya enggak punya biaya.
0: Yeah.
1: Nah, enggak mampu membiayai anaknya karena harus dibutuhkan hari itu juga.
0: Yeah.
1: Atau bantuan miskin untuk anak-anak yang menunggak
0: SPP, ya,
1: menunggak SPP, okay, menunggak kebutuhan-kebutuhan tagihan-tagihan sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kita harus memverifikasi. Kenapa? Karena kita bertanggungjawabkan bukan hanya kepada Allah,
0: yeah,
1: tapi kita tanggungjawabkan kepada negara. Karena zakat di Baitul Mal ini itu pendapatan asli daerah, yang mekanisme pengelolaannya itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
0: Mm.
1: Artinya setiap orang yang kita bantu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita pertanggungjawabkan dengan bukti-bukti? Nah, misal surat keterangan miskin itu harus ada, ya kan? Secara negara sudah oke, okay. Secara agama, apa kita bisa yakin dia itu betul-betul miskin? Karena hari ini surat keterangan miskin itu mungkin, maaf ya, begitu mudah, ya begitu gampang kadang-kadang, karena maaf nih, mungkin pemerintah di desa juga sulit, nggak dia keluarkan, rakyatnya minta,
0: yeah,
1: nggak, nanti nggak dikeluarkan jadi masalah.
0: Yeah.
1: Makanya asal dia buat aja surat keterangan kurang mampu, nah, atau surat keterangan miskin. Jadi begitu kita terverifikasi, kita turun ke lapangan, ternyata kebunnya 2 hektar, ya kan, mobilnya ada.
0: Yeah.
1: Nah, tiba-tiba Baitul Mal mengatakan ini tidak bisa kita bantu. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan oleh kanun. Hmm. Kriteria yang ditetapkan oleh Baitul Mal itu sendiri. Karena kita punya batas-batas ya. Ada ukuran orang disebut miskin dalam aturan. Kenapa itu dibuat? Karena kalau nggak dibuat, nanti agak sulit kita menentukan orang itu miskin. Kalau seperti pendapat ulama Imam Syafi'i tadi, orang yang penghasilannya kurang dari 100%. Nah, bagaimana kita mengukur?
0: Benar.
1: Kan sulit, makanya kita harus datang biasanya dari kawan-kawan kita di Baitul Mal. Kalau sudah masuk data, seminggu sekali mereka akan turun. Kalau memang bantuannya itu tidak urgent ya, yang tidak dibutuhkan hari itu, misalnya seperti bantuan biaya untuk melunasi uang sekolah misalnya kan. Tapi kalau bantuan misalnya kayak kebakaran itu kan urgent, bantuan orang yang harus segera dioperasi itu urgent. Itu biasanya kita lebih merujuk kepada kelengkapan-kelengkapan administrasi. Kalau data-data informasi itu biasanya kita terima, biasanya apakah masyarakat langsung datang ke Baitul Mal. Hari ini Baitul Mal terbuka, siapa saja boleh mengajukan, tapi belum tentu siapa saja bisa mendapatkan. Nah, jadi yang menentukan itu adalah hasil dari verifikasi, hasil dari pendataan. Apakah masuk dia dalam kriteria-kriteria Baitul Mal, maka insya Allah kita bantu.
0: Okay.
1: Tapi kalau tidak masuk, mohon maaf, ya kami tidak bisa bantu.
0: Nah, ini yang verifikasi ke lapangan agak deg-degan juga nih jadinya ya. Apakah pernah ada kayak awas ya kalau nggak masuk?
1: Insya Allah selama ini enggak ya.
0: Aman ya,
1: Pak, aman, aman saja.
0: Ya.
1: Karena mereka tidak mengatakan dapat tidak dapat ya. Berarti bagiannya setelah kawan-kawan kita nanti turun ke lapangan, mereka akan lapor ke kami selaku komisioner atau kepala sekretariat. Kan ada pom-pom itu, misalnya bapak penghasilnya berapa, Baitul Mal sudah menentukan sekian sebulan, kebunnya ada enggak, kemudian anaknya berapa, pekerjaannya apa, itu biasanya ada.
0: Itu di luar kejujuran lagi ya dari masyarakat yang diverifikasi. Jadi kembali ini hablu minallahnya lagi nih, bahaya nih nanti ya hubungannya ke Allah lagi kalau kita bohong-bohong dalam menjawab hal tersebut, karena segala sesuatu yang kita terima perlu pertanggungjawaban setidaknya. Banyak masih ini pendengar untuk golongan mustahiknya selain fakir dan miskin. Ada amil juga ternyata nih Pak. Mungkin masyarakat lebih familiar dengan istilah amil zakat. Kalau misalnya dilihat dari tugasnya, siapa sih sebenarnya, kalau di desa ada nggak ya mereka yang memang disebut dengan amil ini sendiri dan berhak menerima bulanankah atau seperti apa nih?
1: Ya, baik, amil ini artinya kan orang yang bekerja. Kalau bekerja mengurus zakat namanya amil zakat ya. Al-amilin wal-amilina alaiha, artinya mereka yang mengurus, mengumpulkan, kemudian menyalurkan, mempertanggungjawabkan, mereka itu amil. Cuman untuk menjadi amil itu mereka harus diangkat, mereka harus di SK-kan. Kalau zaman Rasulullah kan Rasulullah langsung ngomong, ya Rasulullah langsung yang perintahkan sahabat. Hari ini kita berbicara negara harus ada administrasi. Ya, artinya kalau dalam bahasa kita SK ya, surat surat keputusan dia diangkat menjadi amil. Jadi di desa ada namanya Baitul Mal Kampung. Baitul Mal Kampung itu secara ex officio, secara otomatis sesuai dengan kanun, bahwa yang menjadi ketua pengelola zakat di kampung itu adalah imam. Imam kampung itu otomatis. Kemudian ke yang menjadi pembantunya, sekretaris dan bendahara, itu Pak Imam yang pilih siapa. Silakan mereka pilih. Kemudian penasehatnya itu otomatis Pak Rejo dengan Pak Ketua RGM. Dan itu harus dibuat dalam satu SK. Nah, harus dibuktikan karena dia itu lembaga resmi, lembaga yang dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, kemudian peraturan presiden, kemudian kanun, ada undang-undang yang mengatakan itu lembaga resmi, bukan pungli. Sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan karena mereka diperintahkan oleh agama dan negara. Kalau di kabupaten itu yang mengangkat bupati. Mereka lah yang di SK-kan. Ada empat unsur yang disebut amil di kabupaten itu, ada empat unsur. Pertama namanya dewan pengawas. Mereka lah yang akan mengontrol secara syariat bagaimana pengelolaan zakat ini. Kemudian namanya anggota badan, yang dalam bahasa kerennya kami sebut dengan komisioner. Anggota dewan pengawas ada tiga orang, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau anggota badan itu yang komisionernya ada lima, satu orang ketua, empat orang anggota. Kemudian ada namanya kepala sekretariat. Sekretariat ini PNS yang ditugaskan pemerintah untuk mengurusi administrasi yang ada di Baitul Mal. Di bawah sekretariat namanya tenaga profesional, yang hari ini sedang kita akan menerima, ya, akan kita buat pengumuman untuk penerimaan tenaga profesional. Jadi itu yang akan disebut dengan amil secara kelembagaan. Secara umum, siapapun yang mengelola zakat yang diperintahkan oleh pimpinan, sultan, atau penguasa setempat, maka itulah amil. Jadi tidak boleh orang karena dia tengku, karena dia ustadz, langsung dia bilang sama Muzaki, saya amil. Tidak boleh. Tidak boleh dia mengangkat dirinya sebagai amil. Yeah. Dia harus ditugaskan oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan amil. Dan di dalam kanun kita, amil memiliki hak, tapi ada aturannya. Ada aturannya. Kalau kanun Aceh itu 12,5%. Yeah. Bahkan undang-undang Basnas 12,5% dari seluruh total anggaran. Jadi kalau dengan 12,5% ini dia bisa digaji setiap bulan, ya enggak masalah.
0: Oke.
1: Nah, tapi kalau enggak cukup, ya risikolah, namanya memang kita bekerja untuk umat. Nah, jangan nanti mengambil hak fakir miskin, kan begitu. Jangan bagi rata.
0: Jadi ada aturan, ya, ternyata hati-hati gitu ya, setidaknya apalagi ketika kita punya tanggung jawab mengelola dana umat. Ya, walaupun itu di tingkat desa. Kalau sejauh ini amil di desa aktif ya, Pak, ya, di Aceh Tengah?
1: Sementara ini kayak sepertinya belum begitu aktif, ya. Insya Allah kita dari Betuma akan turun ke masyarakat ataupun ke desa-desa. Ini dalam beberapa hari ini kita sudah ada safari. Besok insya Allah saya juga safari. Safari Jumat di masjid, ya. Untuk menyampaikan informasi-informasi tentang bagaimana pengelolaan zakat. Kemudian setelah khutbah Jumat, besok kita ada dialog. Ini sudah ada di beberapa masjid kita lakukan. Saya berusaha mengoptimalkan kegiatan-kegiatan saya. Selain sebagai seorang da'i, saya juga sebagai komisioner. Jadi sekaligus pekerjaan ini saya gabung. Dan ini akan menyampaikan informasi-informasi tentang bagaimana pengelolaan zakat itu kepada masyarakat. Setelah sholat Jumat, besok ada dialog. Jadi siapa yang mau datang silahkan.
0: Lokasi?
1: Lokasi di Masjid Ar-Rahman, ya, Simpang 4.
0: Oke.
1: Setiap Jumat insya Allah saya ada. Seperti itu.
0: Iya, jadi gak jauh dari RRI Takeng. Ini kalau kita ulas satu persatu pendengar, selain fakir, miskin, dan juga amil, setidaknya untuk mereka para mustahik yang berhak menerima zakat, tentunya waktu kita juga gak cukup, ya. Jadi secara umum nih, kalau kita lihat nih juga nih, Pak Abdul Aziz, secara umum, ya, kadangkala di lingkungan atau di kehidupan kita ini banyak orang atau masyarakat yang konon sebenarnya mampu tapi memilih hidup sederhana. Kemudian juga ada masyarakat yang sebenarnya dalam istilah keuangan itu mereka mungkin gak mampu tapi pinginnya terlihat wah gitu, ya. Dan ya walaupun sih ini memang terkadang ya karena ada rasa apalah gitu, ya, di lingkungan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Dan tentunya ini juga kadangkala karena kepepet, akhirnya mereka yang terlihat mampu karena memang dirasa sudah mepet banget gak bisa gitu, ya, kayaknya harus butuh support dari mereka para pengurus zakat lah. Ini biasanya bagaimana nih memilah hal ini dari pihak yang mengecek gitu ya di lapangan. Katakanlah rumah kan nggak boleh beton, sementara ternyata rumahnya bantuan tuh kan. Kadang-kadang sekarang rumah bantuan juga kan udah batu, jadi udah permanen otomatis. Itu rumahnya bantuan loh, itu rumahnya nyewa loh dan sebagainya. Ini cara melihat kondisi mustahik secara objektif sendiri biasanya seperti apa?
1: Ya, itulah gunanya kita turun ke lapangan verifikasi. Mm-mm. Ya. Hari ini rumah tidak menjadi standar yang pokok ya. Mm-mm. Kita lebih pokok kepada penghasilan dan kebutuhan. Mm-mm. Kita objektif, ya kadang-kadang rumahnya bagus, cuman kadang-kadang itu dapat dari warisan keluarganya atau dinumpang ya. Mm-mm. Jadi kita makanya tidak boleh langsung menilai orang dari luar. Mm-mm. Ya, kita harus tahu, bahkan sampai sumber-sumber kehidupannya kita harus tahu. Mm-mm. Dari mana dia mendapatkan uang setiap bulan, apa pekerjaannya. Dan itu dibuktikan dengan kondisi adanya, dan biasanya itu diperkuat juga dengan pengakuan-pengakuan tetangga. Mm. Jadi anak-anak kita yang turun ke lapangan itu misalnya lebih cerdas, okay, untuk membuktikan orang itu benar atau bohong. Mm-mm. Nah, jadi di masyarakat kita tampilan yang nampaknya miskin belum tentu miskin. Mm. Ya, belum tentu miskin.
0: Yeah.
1: Ya, kadang-kadang dia kerjaannya hanya mendorong jualan setiap hari, ternyata yeah, dia sudah bangun rumah.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, dia sudah bangun rumah di luar Aceh ya. Dia di sini tempat berusaha. Mm. Ada orang yang kadang-kadang memang miskin, tampilannya menor segala macam ke kantor. Yeah. Tapi ternyata ketika kita di rumahnya, yeah, ketika kita turun ke lapangan, ya cukup parah rumahnya.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi ini kondisi-kondisi ini hanya bisa dibuktikan dengan verifikasi. Mm-hmm. Makanya ada beberapa program yang memang itu harus ketat. Dan ada beberapa program yang memang agak sedikit longgar. Seperti misalnya Sinip Gorim. Gorim itu kita tidak berfokus kepada miskin. Nah, kita ada program namanya untuk biaya orang, pendampingan orang sakit. Mm-hmm. Ketika orang mau berobat, yang penting administrasinya dilengkapi.
0: Iya.
1: Misalnya dia mau berobat ke Jakarta, kemudian dia butuh biaya dan dia merasa tidak mampu, kita nggak perlu turun ke lapangan membuktikan dia itu miskin atau tidak miskin. Yang mm-hmm. penting ada surat keterangan miskin.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian seperti misalnya apa nama tadi, anak yang mau tugas akhir, ya itu biasanya kita lengkapi dengan administrasi. Karena itu hanya sekali itu mm-hmm. ada bantuannya itu. Tapi bisa kita nanti akan verifikasi lagi, akan klasifikasi lagi, kita lihat kakak. Apa pekerjaan orang tuanya? Nah, apa pekerjaan orang tuanya? Kemudian nanti kita minta foto rumah biasanya. Kalau untuk yang sifatnya tidak begitu urgen ya. Tapi kalau yang sifatnya urgen kita agak ketat.
0: Agak ketat. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin biasanya nih Pak Abdul Aziz, mungkin laporan dari teman-teman di lapangan. Kesalahpahaman seperti apa yang sering dijumpai di masyarakat terkait dengan penerima apa ya, mereka yang berhak menerima zakat. Jadi kadangkala kan ada kesalahpahaman tuh, udah hasil kok nggak keluar ternyata apa gitu.
1: Ya, hari ini alhamdulillah ya. Mungkin karena Baitulmal hari ini kita terbuka, transparan, memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk meminta kebutuhannya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Cuma sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat itu bisa kami penuhi. Mm-hmm. Kami ini bukan dinas sosial. Ya, yang semua kebutuhan masyarakat itu bisa kita kasih tanpa ada aturan. Kami diikat dengan aturan syariat, kemudian diikat dengan aturan pemerintah juga tentang bagaimana memberikan bantuan sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan sendiri. Mm-hmm. Kami membuat aturan sendiri, kami tetapkan sendiri, tapi ada petunjuknya kanun.
0: Mm.
1: Ada petunjuknya Dewan Pertimbangan Syariah. Nah, orang disebut miskin itu apa ciri-cirinya? Oh, ini misalnya berpenghasilan kurang dari 2.300.000 ke bawah, itu miskin. Kemudian tidak punya usaha, tidak punya harta, tidak punya tabungan. Itu dibuktikan dengan verifikasi.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau administrasi kan dibuktikan hanya dengan surat. Kalau verifikasi kita suka lapangan, kita lihat kondisinya. Karena Hondanya pun 3, mobilnya 1 di situ. Dia minta untuk bayar SPP anaknya yang harganya cuman mungkin 2 juta.
0: Yeah.
1: Sementara angsuran mobilnya itu 6 juta sebulan.
0: Waduh.
1: Nah, ini kan enggak satu hal yang memang tidak wajar kita kasih gitu kan. Untuk bayar angsuran mobil dia sanggup, untuk bayar SPP anaknya dia enggak bisa. Kan lucu ini. Nah, ini menjadi sebuah problem di masyarakat kita, bahwa kalau orang dapat bantuan kenapa kita enggak dapat bantuan, kan gitu. Kalau orang bisa kenapa kita enggak, kan gitu. Jadi ini satu hal yang prinsip yang salah ya. Kalau memang bukan hak kita, janganlah.
0: Oke, okay. Ada satu pertanyaan di ujung. Nur agak kelamaan buka WhatsApp. Halo, malam Pro Satu Takengon. Ya, malam juga. Ada Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Oh, jauh nih pendengar kita ya. Mau tanya nih, bagaimana status golongan mu'alaf saat ini di lingkungan yang mayoritas muslim? Apakah mereka tetap berhak menerima zakat meskipun secara ekonomi mereka tergolong mampu?
1: Ya. Pertama, mu'alaf itu tidak ada kaitan dengan miskin. Itu sinip lain. Begitulah hebatnya Islam. Mereka sangat memperhatikan hablu minan nas. Mereka ingin membuat bagaimana saudara-saudara kita itu memiliki motivasi melalui agama Islam. Setiap orang yang sudah masuk Islam itu sebelum dia mencapai 3 tahun, mereka berhak mendapat bantuan dari zakat. Tentang besarannya itu tergantung persentase anggaran. Kalau kita di Baitul Mal itu mungkin 5% dari total anggaran, karena mu'alaf kita tidak banyak. Nah, kalau di Baitul Mal begitu ada sertifikat, nah, dari Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Tengah, karena legalitas orang masuk Islam itu secara negara harus melalui surat. Nah, secara syariat kan setiap dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dimanapun dia mengucapkan itu, itu sudah sah dia sebagai seorang muslim. Tapi untuk menerima bantuan kita harus ada bukti, namanya sertifikat mu'alaf. Itu ada dikeluarkan oleh MPU, Majelis Ulama, atau dia ke lembaga-lembaga resmi, misalnya ke KUA atau ke masjid. Ada lembaga resmi yang menyaksikan dengan selembar surat bahwa hari ini saudara kita sudah masuk Islam dan dia memiliki hak, walaupun dia bukan orang miskin. Tapi kalau dia tidak mau itu terserah, tapi itu ada hak dia. Kalau di Baitul Mal ini ada bantuan untuk orang yang baru masuk Islam selama 3 tahun. Begitu dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, hari ini dia masuk Islam, maka hari dia membawa sertifikat, datang ke Baitul Mal dengan lengkap, insya Allah kita bantu sebesar 2 juta
0: per
1: mu'alaf.
0: Per mu'alaf, per sekali aja gitu.
1: Nggak, habis itu kita bantu biaya jadub
0: Per bulan,
1: nggak mesti miskin. Per bulan kita kasih 500.
0: Oh, tapi dengan syarat mereka mengajukan.
1: Mengajukan, kalau nggak mengajukan kita nggak tahu.
0: Oh,
1: nah, okay. Jadi kalau nggak mengajukan bagaimana kita akan memberi?
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan nanti ada bukti kan, ada bukti diperiksa oleh badan keuangan. Ya ini, nggak apa-apa kasih bantuan. Kenapa? Mana datanya? Mana orangnya?
0: Iya,
1: nggak bisa.
0: Iya, benar.
1: Karena harus tertulis. Jadi ini kita sampaikan kepada saudara kita, walaupun dia orang kaya, kalau dia memang baru masuk Islam sebelum 3 tahun, dia berhak menerima bagian sinip zakat.
0: Tergantung lagi ke pribadinya gitu ya. Ada hak, tapi jika pribadi mungkin karena harus mengajukan kan kadangkala agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Itu terserah lagi, mungkin dalam hati aku masih mampu, mungkin saudara muslimku yang lain atau saudaraku yang lain lebih membutuhkan, maka dia mungkin gak akan mau mengajukan gitu. Tapi jika dirasa memang ingin mengajukan, ada hak di situ setidaknya. Mungkin bisa membantu ya untuk Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah,
1: insyaallah,
0: setidaknya. Oke, karena waktu juga udah di ujung banget. Mungkin sebagai pesan closing untuk masyarakat Aceh Tengah agar semakin memahami kewajiban zakat sekaligus memahami siapa yang berhak menerimanya nih Pak.
1: Ya, oke. Terima kasih Reri. Kita berharap bahwa ini kita malam hari ini kita berbicara tentang mustahik. Mustahik itu orang yang benar-benar berhak. Jadi kalau memang kita merasa berhak, kemudian setelah di verifikasi oleh lembaga zakat ternyata kita tidak berhak, ini mohon maaf, karena kita mempertanggungjawabkan jaminan Allah. Karena kalau setiap orang merasa berhak kemudian tidak ada yang mengurus, maka itu agak sedikit sulit. Karena kalau yang namanya bantuan biasanya semua orang akan mau. Nah, tapi ingat, ini bantuan adalah zakat. Kalau kita tidak miskin, jangan mengatakan kita miskin. Miskin itu adalah sesuatu yang bukan hina, tetapi kalau memang kita tidak merasa, kalau memang kita tidak miskin kemudian kita mengaku miskin, ya ini saya pikir bukan hanya hina di mata Allah, tapi hina juga di mata manusia. Sekali kita masuk datanya, maka insya Allah sampai kapanpun data itu akan hidup di Baitul Mal, dan itu kita menjadi beban moral ya. Nama kita akan tercantum sebagai orang miskin, pernah tercatat mendapat bantuan zakat, dan saya pikir itu bukan satu yang baik. Tapi kalau memang kita berhak, silahkan, jangan segan-segan, karena kita berhak. Kita berhak untuk menuntut hak. Nah, untuk mendapatkan hak kita, karena itu adalah harta Allah, maka itu milik orang-orang yang sudah sebutkan dalam surat At-Taubah tadi. Tapi ada aturannya, ada mekanismenya, ada administrasi yang harus dilengkapi. Karena kita hidup bernegara, kita harus mempertanggungjawabkan kepada negara, dan negara itu adalah administrasi. Kalau tidak ada administrasi, maka negara tidak akan mengakuinya. Ya, mungkin hanya itu saja untuk pemahaman malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat para mustahik yang kan sudah mendapatkan dari bantuan zakat, mendoakan kepada para muzaki yang sudah memberikan zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, dan kepada para muzaki mohon ikhlas kiranya, dan ini akan menjadi kemaslahatan bagi umat. Harta yang Pak berikan hari ini itu merupakan pengharapan bagi saudara kita untuk masa depan. Mereka sangat banyak berharap dari pengelolaan zakat yang transparan, amanah dan profesional, insya Allah zakat yang dititipkan kepada Baitul Mal akan sampai ke sasarannya yang tepat sesuai dengan aturan dan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan aturan-aturan negara yang sudah ditetapkan di Baitul Mal. Terima kasih. Mungkin hanya demikian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Aziz SPDI, Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah, yang telah hadir dan memberikan penjelasan tentunya untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Takengon untuk malam ini. Semoga pembahasan tentang pemahaman mustahik penerima zakat dasar tema surat At-Taubah ayat 60 ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai zakat. Walaupun tadi hanya sebagian kecil dari para mustahik setidaknya yang kita ulas sedikit ya, tapi setidaknya sudah menjadi gambaran, apalagi memang sebagian besar masyarakat di wilayah Aceh Tengah ini yang mengajukan bantuan ke Baitul Mal itu menggunakan data-data fakir dan miskin lah setidaknya. Jadi ini menjadi gambaran. Jadi kalau misalnya kita memang merasa berhak menerima dana zakat, silahkan ajukan. Dan apalagi jika memang benar-benar membutuhkan, tentunya pihak Baitul Mal itu akan merespon, memverifikasi dan akan memberikan sesuai dengan yang kita harapkan atau yang menjadi hak kita. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda dapat terus mengikuti program Pro 1 dengan beragam program-program lainnya untuk DAI Menjawab. Insyaallah setiap Kamis malam Jumat akan hadir dengan beragam topik seputar keagamaan khususnya. Saya Nur Hasana, tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober sebagai momentum untuk menguatkan kembali pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara Indonesia. Mahasuara Utama BPIP RI Profesor Dr. Zulkarnain MAG mengatakan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, menurutnya cita-cita kemerdekaan Indonesia termasuk terbebas dari segala bentuk penjajahan dan mewujudkan kehidupan yang adil serta merdeka membutuhkan kerja keras seluruh komponen bangsa. Dia menyebut berbagai peristiwa yang pernah merongrong Pancasila termasuk peristiwa 30 September 1965 perlu menjadi pembelajaran agar tidak kembali terulang di masa mendatang. Untuk itu, edukasi mengenai sejarah Pancasila dan perjalanan kehidupan berbangsa dinilai penting khususnya bagi generasi muda. Edukasi tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa sekaligus menjadi kompas moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Profesor Zulkarnain menambahkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila perlu terus diformulasikan dan disampaikan melalui berbagai bentuk edukasi agar generasi bangsa mampu memahami serta mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 FM 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 di mana pun berada. Ya, semoga selalu semangat ya, bahagia juga setidaknya untuk malam ini di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung silahkan di nomor interaktif kami 082165854676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 08527082572.

0: siapa? Nur Sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Denny di Medan, Kak.
0: Siapa?
1: Denny di Medan.
0: Bang Denny di Medan.
1: Iya, ini namanya Kak.
0: Maksudnya?
1: Dengan kakak siapa?
0: Oh, dengan Nur Hasanah.
1: Oh, salam kenal ya, Kak Nur.
0: Salam kenal juga. Bang Denny posisinya memang lagi di Medan atau dari Medan?
1: Benar, lagi di Medan.
0: Oh, dengerinnya pakai apa, Bang Denny?
1: RRI digital, Kak.
0: RRI digital, Masya Allah.
1: Jernih kali suaranya, Kak Tengon di sini, Kak.
0: Jernih, oh iyalah, RRI digital ya. Oke, Medan di mananya, Bang Denny?
1: Oh, Medan.

0: Langkat baru diguyur hujan, Takengon kayaknya belum ada hujan untuk hari ini ya.
1: Belum ya kak, kok beda ya, padahal gak jauh kali loh.
0: Iya, tapi panas tadi, tapi dingin gitu, kayak mana ya? Panasnya siang, tapi sore tadi dingin.
1: Panas
0: gitu.
1: Tapi dingin, anget gitu ya.
0: Iya, anget. Oke deh Bang Denny, ada informasi lain mungkin dari Langkat?
1: Oh, dapat saya laporkan. Di sini lagi musim durian aja kak.
0: Serius, di Langkat banyak durian?
1: Iya, musim bukan punya saya.
0: Maksudnya ada ya, Nur baru tahu gitu maksudnya.
1: Ada, murah-murah lagi, 10.000 ada.
0: Oh gitu.
1: Kok okay, saya jadi kayak pedagang durian di sini.
0: Oh, mananya pedagang durian, makanya tahu musim durian ya.
1: Iya, sama rambutan juga. Tapi saya heran loh kak, kenapa habis musim durian pasti rambutan ya?
0: Nggak tahu juga,
1: nggak ada jawabannya.
0: Nggak tahu juga.
1: Oke. Lanjut lagi.
0: Oke, lanjut mau sapa-sapa siapa Bang Denny?
1: Aduh, belum ada yang kenal pula ya kan?
0: Iya, sapa aja boleh lah disapa. Tetangga di sebelah juga boleh.
1: Sudah, udah pada tidur. Kenalnya cuma sama Kak Ana aja, sama Kak Nur.
0: Oke, boleh untuk Kak Ana sama Kak Nur.
1: Sama Kak Nur sama Kak Ana. Ini nggak ada lagunya Kak?
0: Boleh request lagu tapi Malaysia.
1: Oh lagu Malaysia boleh. Tepung boleh nggak?
0: Boleh, judulnya?
1: Kita ditakdirkan jadi cinta.
0: Asik, oke. Nanti insya Allah Nur hantarkan.
1: Iya, buat ini, buat seseorang yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nggak ada di salami ya.
0: Iya, bingung Nur nih, maksudnya nggak ada mendampingi di sini atau nggak ada di dunia gitu kan?
1: Udah nggak ada di dunia kak, beneran.
0: Oke.
1: Siap. Nggak denger lagi ya.
0: Kayaknya lebih untuk diri sendiri ini.
1: Astagfirullah. Iya sih kak.
0: Kita dikendirkan jatuh cinta ya.
1: Iya deh kak.
0: Oke, siap.
1: Spring ya kak, bukan spring band.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Kak Nur.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Denny di Medan, di Langkat ya tepatnya. Ya, Bang Denny-nya ada 5 tahun yang lalu ke Takengon. Ayo datang lagi nanti kalau liburan, ada rezeki, ada langkah. Ada pesan WhatsApp, beberapa pesan WhatsApp juga yang udah masuk ya. Nur sapa dulu. Siap, selamat malam untuk yang ada di sana. Iya, dikebayangkan. Oke, siap. Udah dong, udah makan. Udah apa lagi ya? Kalau ngopi memang gak terlalu suka. Jadi, kalau ditanya udah ngopi belum gitu ya. Bukan gak terlalu suka, tapi bukan pecandu kopi yang harus setiap hari atau mungkin 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau 1 kali sehari minum kopi gitu ya. Walaupun suka tapi gak candu, secandu itu. Jadi hari ini memang kayaknya gak ada sih Nur minum kopi. Buat kopi ada. Tapi bukan untuk Nur, ya untuk dia gitu. Oke, terima kasih untuk lagunya. Ditunggu nanti Nur coba pilihkan, apa carikan gitu ya. Semoga nanti bisa hadir. Ya, selanjutnya ada penelpon kita, pendengar kita satu lagi di ujung telepon sana. Ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Iya, dengan siapa ini ya?
2: Siapa ya?
0: Nur, Bunda Nur.
2: Saya rindu kali sama Kak Nur.
0: Ih, serius?
2: Iyalah.
0: Siapa?
2: Kak Amoy.
0: Oh, Kak Amoy. Kak Amoy, apa kabar?
2: Katanya baik-baik saja, sehat.
0: Kak Amoy katanya kemarin operasi ya?
2: Iya, Kak Nur.
0: Nggak jadi pergi-pergi jenguk. Kak Ana ada ngajak, tapi nggak bisa. Waktu Kak Ananya bisa, Nur yang nggak bisa. Waktu Nur yang bisa, Kak Ananya nggak bisa, gitu-gitu. Jadi dibilang Kak Ana, kata Kak Amoy, dia bakal cepat sehat kalau kita jenguk. Yuk Nur, katanya gitu.
2: Apa-apa, Kak Nur. Oke. Ikan berkat doanya semuanya, pusat di kemudian, dan kawan-kawan kita. saya parodi doanya saya.

0: Jadi sekarang ini pastilah saya stay tetap.
1: Suaranya kok hilang ya Kak Amo ya?
0: Apa ya?
1: Kak Amo kayaknya pakai handset ya?
0: Enggak.
1: Oh, ini baru ada sih. Atau mungkin ke radio?
0: Dari HP, Kak.
1: Oh, dari HP. Oke. Kak Amoy, yang penting udah sehat, udah bisa beraktivitas seperti biasa ya.
0: Iya,
1: alhamdulillah. Oke, bosnya mana? Oke, siap. Kak Amoy mau sapa-sapa siapa atau mau request lagu dulu mungkin biar
0: request lagu terus Kak Nur.
1: Iya, lagunya apa, Kak?
0: Hah?
1: Enggak kedengeran. Iya, lagunya apa tadi?
0: Lagunya Terumpun aja, Kak.
1: Dari?
0: Dari siapa tuh?
1: Apa tadi judulnya?
0: Terumpun.
1: Enggak jelas.
0: Tak serumpun.
1: Oh, tak serumpun. Tak serumpun. Iya. Sumpah janji. Gitu-gitu ya?
0: Iya, itu aja Kak Nur.
1: Oke, siap.
0: Salamnya untuk Kak Nur aja dulu di sana. Mudah-mudahan gak selalu Kak Nur. Dan Tuki besok jumpa lagi korak-korak.
1: Amin.
0: Dan tak usah pula untuk karyawan dan karyawan. Dan juga Kak Nur. Dan dari akan saya
1: lihat Kak Amoy, tunggu dulu. Itu lagu dangdut dari Dewi Persik kali.
0: Enggak lah.
1: Iya, mimpi mantak serumpun, sumpah janji berdua.
0: Mbak Sengit. Mungkin itu lah lagunya Kak.
1: Hah?
0: Mungkin itu aja lagunya.
1: Tapi kita serius tuh. Oke deh, nanti Nur coba cari versi Malaysianya. Kalau nggak ketemu, berarti nggak Nur puterin.
0: Boleh, nggak ada Kak Nur aja.
1: Itu mimpi manis kali beneran. Itu lagunya Dewi Persik.
0: Anu aja kok nggak Kak Nur.
1: Apa?
0: Gerimis pengundang.
1: Ah, itu baru boleh. Oke ya, deh.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi serius, suaranya Kak Amo itu anu ya, enggak jelas tadi, tapi ya kita berusaha untuk mendengar. Nur mau ini ya, mau puterin lagu lagi. Sudah dipilih oleh pendengar-pendengar setia kita khususnya untuk malam ini. Ya, jadi ada lagu yang siap hadir itu dengan judul Spring Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, masih di Ruang Rindu dengan lagu-lagu Malaysia yang hadir menemani kebersamaan kita. Ada pesan WhatsApp yang masuk, ada Mak Selfie di Kalanareh. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Mak Selfie, lagunya Rindiani, vokalnya gak ingat kak ya. Salam kenal dari Mak Selfie buat Bang Denny di Medan. Kirim dong duriannya, punya kami belum panen. Serius Mak Selfie, jauh loh dari Medan itu mau dikirim durian ke sini. Gak kebayang kayak apa bentuknya nanti ya. Salam buat penyiar semuanya dan pendengar setia dan penggemar di mana saja berada. Salam buat yang lagi mantau RRI Ruang Rindu malam ini. Suara Kak Amoy keras sekali kuyunya, kayak dalam hutan. Maaf Kak Amoy ya, wassalam. Nur malah kebayang Kak Amoy lagi di mana gitu, mungkin lagi dugem. Ya Allah, lagi apa ya? Lagi di pasar, lagi di terminal atau apa? Mungkin lagi, memang jaringannya nggak bagus mungkin ya. Oh, dari Slam Kak Nur katanya Rindiani. Oke, nanti Nur coba cariin, kalau ketemu Nur puterin. Untuk pendengar selanjutnya yang sudah masuk di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Mas Boy di Meriah Jaya. Oke, apa kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat Kak Nur.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa dari Meriah Jaya malam ini?
1: Nah, untuk sendali Kak Nur.
0: Apa?
1: Aman-aman terkendali Kak Nur.
0: Aman-aman terkendali ya, alhamdulillah. Oke deh, siap. Mau sapa-sapa siapa Mas Boy?
1: Kak Nur, Mas Boy mau tanya ini Mas Kak Nur. Tadi kan ada komunitas masalah zakat Kak Nur kak?
0: Oh iya benar.
1: Kalau kita tanya jawab bisa gitu Kak Nur?
0: Tanya jawab kayak mana?
1: Tadi misalnya kita mau nelpon kayak gitu kak?
0: Bisa dong, sebenarnya tadi Nur ngarepin ada pendengar yang gabung interaktif gitu. Tapi kayaknya gak ada tadi kan?
1: Tadi cuma dari kayak WhatsApp tadi kak.
0: Iya ada WhatsApp tadi nanya soal mu'alaf itu pun.
1: Mu'alaf kak. Nanti kalau ada nanti bisa katanya jawab kak Nur.
0: Bisa, bisa. Kalau misalnya live itu kan tadi juga di awal Nur sampaikan yang mau gabung di nomor interaktif silakan ya. Gitu kan, tapi mungkin nggak ada yang masuk tadi, nanti lain waktu bisa.
1: Aku tadi mau nelpon lah, mau tanya jawab Kak Nur kan?
0: Mau tanya soal apa, mungkin nanti bisa dititipin.
1: Masalah zakat kak ya, misalnya kita dapat uang 1 juta, kita kumpulkan misalnya 1 juta kan 25 ribu kak ya. Kita kumpulkan misalnya bulan depan ada lagi 1 juta misalnya kita ambil kayak gitu bisa gitu kak?
0: Waduh ya, nanti Nur titipkan pertanyaannya ya. Jadi ya, kalau di total-total berarti kan 12 juta ya setahun gitu ya.
1: Iya kak.
0: Oke, siap sih. Nanti saya tanya. Siap.
1: Hah? Salam-salamnya dulu kak ya.
0: Oke, silahkan.
1: Nah, buat Kak Nur, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat yang masuk tadi siapa, Kak?
0: Ada Bang Denny, ada Kak Amoy yang sudah masuk lewat telepon.
1: Salam kenal buat Bang Denny di Medan. Terus Kak Amoy, semoga sehat selalu. Buat Bunda Ana, Kak Kopi, Kak Yati. Kakak
0: pokoknya ya, kakak-kakak.
1: Kakak yang tadi kak, kapan namanya yang baru masuk tadi kak?
0: Lewat WA.
1: Kak Arang. Salam kenal sama Kak Arang, buat Bang Budi, Bang Badri, Bang Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi, Kak Viola, semuanya kayak pendengar RRI saya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya bukan Rayuan Gombal lagi kak, lagu Malaysia ini kak ya.
0: Iya, lagu Malaysia.
1: Rayuan Gombal lagi kak.
0: Ada itu.
1: Sahara aja kak.
0: Hah?
1: Sahara.
0: Oh Sahara, oke siap.

Baik, selamat malam untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut ya untuk lagu Malaysia lainnya juga yang masih akan hadir menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu spesial lagu Malaysia untuk malam ini. Geribis mengundang dari Selam, lanjut menemani kebersamaan kita.

sejukkan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Ada beragam pilihan lagu setidaknya yang juga masih terus hadir, lagu-lagu nostalgia tentunya. Oke, untuk Anda pendengar setia yang ingin gabung di Ruang Rindu malam ini, spesial lagu Malaysia, kami masih buka ya untuk line interaktif di 0821-6585-4676. Bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Oke, untuk pendengar gerimis mengundang Erian Rindiani. Rindiani tadi ya sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan ada pesan WhatsApp juga yang masuk, ada beberapa. Ada Bang Joy di Ponsai. Ya, kita coba bacakan ya pendengar. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ada Bang Joy Ponsai mau request lagu dari Mai, judulnya Cintamu Mekar di Hati. Salam untuk Mbak Nur dan semua pendengar setia Rita Kengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga saya selalu aja. Oke, amin. Sama-sama ya untuk Bang Joy juga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Oke, untuk selanjutnya ada pesan WhatsApp, tapi skip dulu. Ada penelpon yang sudah tersambung. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Adi di Sukarami.
0: Dengan Bang Adi di Sukarami. Gimana kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa dari Sukarami Bang?
1: Barusan hujan.
0: Barusan hujan.
1: Nah, ini udah berhenti kan?
0: Deras.
1: Enggak deras.
0: Enggak deras ya. Oke deh. Informasi lain?
1: Informasi lain aman dan terkendali juga sih.
0: Aman dan terkendali. Mau sapa-sapa siapa? Silahkan Bang Adi.
1: Ya, mau sapa-sapa. Ya, spesial untuk Anur yang lagi nyiar. Untuk Bang Mus di Sepang Bali, untuk Bang Boy, untuk Bang Amir Mahmud, untuk Kak Amon, untuk Kak Viola di Makassar, dan untuk semua pendengar RRI yang lagi mantau, dan untuk karyawan dan karyawati RRI Takimun. Mau request lagu Kak?
0: Lagu apa itu?
1: Lagu dari Amy Sud, Nijina.
0: Siapa tadi?
1: Amy Sud.
0: Amy Sud. Oh, Amy Sud. Ya. Judulnya?
1: Nijina. Ya.
0: Oke, Nur coba cari ya.
1: Ya, gitu aja, Kak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, untuk pendengar setiap Pro 1, tadi ada pesan WhatsApp juga yang masuk. Ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Slam, Tak Mungkin Berpaling. Salam buat pendengar RRI semua, spesial buat yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu, amin. Goresan malam, coba-coba aja Kak. Dibuat rindu oleh perasaan buat kakak, dilarang ketemu oleh keadaan. Tidak bisa bersatu oleh kenyataan, hanya bisa kupendam dan akan jadi kenangan yang tak mungkin bisa kulupakan. Tapi aku tak bisa pura-pura tidak merindukanmu. Goresan pengusir ngantuk sambil monitor RRI Takengon. Baik, terima kasih buatnya Bang Mus. Goresannya enggak pernah ketinggalan ya setiap masuk di berbagai program. Oke, ada siapa satu penelpon lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Nurul.
0: Kak Nurul? Kak Nurul di mana?
2: Meriah Jaya.
0: Di Meriah Jaya?
2: Mm-hmm.
0: Tetangganya Mas Boy?
2: Enggak lah.
0: Enggak.
2: Dia jauh di sana kok.
0: Oh, jauh.
2: Enggak kenal pun sama Mas Boy, Bu.
0: Oh, enggak kenal. Oh,
2: enggak.
0: Oke, enggak tahu ya entah yang dimananya gitu pokoknya ya, Kak ya. Oke, Kak Nurul, ada informasi apa dari Meriah Jaya versi Kak Nurul?
2: Aman.
0: Aman terkendali.
2: Apa-apa.
0: Kak Nurul, musim apa di sana?
2: Musim pinang.
0: Pinang? Bukan meminang ya, tapi pinang ya.
2: Ini ada sedikit ya.
0: Pinang. Kalau sekarang harga pinang berapa, Kak?
2: Kalau kering 16. Kalau yang supernya itu 16, yang asal-asalnya yang 14, 12 gitu.
0: Oke, siap-siap. Mau sapa-sapa siapa, Kak Nurul? Silahkan.
2: Salam-salamnya buat Kak Nur aja lah.
0: Terima
2: dan
0: kasih.
2: Dan semua pendengar-pendengar RI Takengon aja.
0: Iya, siap.
2: Lagunya terserah Mbak Nur aja.
0: Mm-mm. Lagunya terserah Nur ya. Oke, iya. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Kak Nurul. Semangat, salam sehat selalu buat Kak Nurul. Ada

nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai, dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Pendengar 21 RRI Takengon, cintamu mekar di hati dari Mai. Bagaimana, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat dan bahagia. Ada satu pesan yang sudah dari tadi masuk, tapi serius Nur, kira tadi udah Nur baca rupanya belum. Ini sih kata-katanya juga ya. September yang mengikhlaskan, Oktober yang menjanjikan. September pamit dengan ceria tentang genggaman yang akhirnya dilepas, tentang doa yang akhirnya dilangitkan, tentang cinta yang belajar merdeka tanpa harus memiliki. Terima kasih September telah mengajarkan bahwa melepaskan bukanlah akhir, melainkan awal dari ketenangan. Lalu Oktober datang pelan-pelan, tidak membawa janji yang berlebihan, ia hanya membawa harapan kecil yang jujur. Selamat tinggal September yang penuh cerita, selamat datang Oktober yang semoga lebih indah. Ata, jangan lupa diputar kalau Nur lagunya. Ya lagunya yang mana nih, kok kayak ada dua macam ya. Ada Sonia, ada pahit akan manis akhirnya. Ada apa lagi nih, ada ketawa. Ya Nur mau sapa dulu untuk penelpon selanjutnya, ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ejo Muta.
0: Siapa?
1: Ejo.
0: Ejo?
1: Iya.
0: Ejo di?
1: Kekuyang.
0: Oke, apa kabar Kekuyang malam ini Bang Ejo?
1: Alhamdulillah, sehat dan baik-baik saja, Kak.
0: Alhamdulillah, ada kabar apa dari Kekuyang yang bisa dibagikan?
1: Kabarnya tadi baru di Kekuyang.
0: Apa?
1: Baru selesai acara maulid lagi di Kekuyang.
0: Oh, maulid? Alhamdulillah berjalan lancar ya Bang ya. Oke, Kekuyang. Nur lupa ingat daerah mana?
1: Jauh sekali, di Pulau Jawa ke tengah itu.
0: Di mana?
1: Di Pulau Jawa ke tengah itu.
0: Oke deh, siap. Mau sapa-sapa siapa Bang?
1: Sapa-sapanya mungkin untuk anak istri di rumahnya Nuka.
0: Lagi jauh ya?
1: Lagi jauh.
0: Lagi LDR-an.
1: Oke deh. Soalnya buat dengar RRI aja Kak ya. Buat pendengar dan pendengar RRI kita pengen juga buat Kak.
0: Siap.
1: Kalau untuk lagunya Kak, dari Andra Respati ada Kak.
0: Andra Respati. Andra Respati judulnya apa?
1: Ibu ada kan? Ibu.
0: Ya? Iya, Andra Respati. Tapi kita versinya lagu Malaysia lah ini Bang.
1: Ya itu Malaysia, tidak salah.
0: Dari Sumatera Barat Bang.
1: Iya, tapi nama saya enggak.
0: Lagunya agak-agak gitu ya. Oke, judulnya apa?
1: Ibu, ada kan?
0: Apa tadi? Ibu?
1: Ibu,
0: Oh, Andra Respati, Ibu. Nur, coba cari kayaknya ada pasti.

0: Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ejo ya di Kekuyang. Iya, ada pendengar kita yang lain. Lewat pesan WhatsApp, apakah ada yang masuk? Ah, kirim stiker cuman ya. Nur mau langsung puterin lagu Nigina dari Ami Search untuk selanjutnya ya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Ruang Rindu dengan lagu Malaysia hadir untuk malam ini menemani pendengar. Ya, semoga dapat menghibur pendengar juga tentunya. Apa kabar? Semoga masih selalu semangat dan ya bahagia selalu gitu ya. Oke, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk ya tadi ada yang mau gabung tapi gak nurangkat. Kalau mau gabung lagi silahkan. Nur tunggu untuk Ruang Rindu malam ini hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu penelpon aja untuk sesi ini kembali ya. Ada siapa? Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Bang Peri.
0: Bang Peri di mana?
1: Di seputaran Lutawar.
0: Oh, enggak jauh nih kayaknya. Bang Peri ya. Di seputaran Lutawar. Oke, gimana suasana di sekitar Bang Peri?
1: Di Kenawat ini.
0: Oh, Mbak, di Kenawat tepatnya ya.
1: Iya. Oke, cuacanya baik-baik saja lah. Semuanya lagi di kebun ini.
0: Oh, di kebun di daerah Kenawat.
1: Iya.
0: Itu kemarin kan Kenawat kan yang sempat ini jalannya kayak berair gitu-gitu kalau udah hujan kan?
1: Iya, memang kena.
0: Sekarang ya. Sekarang gimana Bang Ferry di sana?
1: Iya, masih begitu juga, cuman jalannya udah gotong royong sama dikerjakan. Ya, gak bisa jalan.
0: Yang untuk jalannya ya, tapi kalau kondisi sekitarnya masih mungkin masih sama gitu.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Ada informasi apa dari seputaran Kenawat mungkin yang bisa dibagikan Bang Peri?
1: Ya, informasinya ya lagi semangat-semangatnya berkebun.
0: Oh, semangat-semangatnya berkebun. Baru mulai atau karena mulai merah-merah buah kopi?
1: Iya, kayak gitu kan.
0: Kayak gitu ya pokoknya ya. Insyaallah jadi rezeki tersendiri. Berkah lah gitu. Oke, mau sapa-sapa siapa silahkan.
1: Sapa-sapa untuk kawan-kawan pendengar setiap RRI itu aja, sama Rutu RRI, buat Mbak Nur juga, Ana ya, terus Bang Budi itu dan lain-lainnya. Itu aja Mbak.
0: Oke deh, siap. Terima kasih buatnya Bang Peri.
1: Lagunya itu izinkan aku pergi Brori ya.
0: Brori?
1: Boleh.
0: Versi Malaysia aja.
1: Boleh. Ini untuk khusus lagu Malaysia ya.
0: Iya.
1: Suci dalam debu aja.
0: Suci dalam debu. Oke, siap, ditunggu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Peri di seputaran Kenawat Lutawar.

dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya

semuanya. Tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah di penghujung ruang rindu menemani kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk tetap setia di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Untuk menutup jumpa kita, dua pilihan lagu dari Malaysia lainnya juga masih akan hadir. Nur hantarkan dari Eksis yang Mencari Alasan, dan juga Sheila Majid, Cinta Jangan Kau Pergi. Sebari kita nantikan di Donggayo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

menutup jumpa kita untuk Ruang Rindu dengan pilihan lagu Malaysia malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimbaraya juga yang mungkin bergabung ya untuk malam ini. Dan menutup jumpa kita juga di Takengon malam ini, di penghujung Takengon malam ini, lanjut untuk Didong Gayo akan kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk semua dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Ah,

сомнением.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر. الله

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksaan

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia hampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau aja..."

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya pendengar. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

sesungguhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada anda subuh ini adalah Bapak Tengku Sahrial Putraga MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita mengingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan bukti kebesaran kita mencintai Allah pada pagi ini mampu kita buktikan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul selalu mementingkan umatnya daripada urusan pribadi maupun keluarganya. Mudah-mudahan dengan silaturahimnya kita pada subuh ini menjadi sebuah syafaat kepada kita, menjadi sebuah kemudahan kepada kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang terbaik kepada kita dalam segala sisi untuk menempuh kehidupan dunia menuju akhirat yang kekal dan abadi selamanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah, turut hadir juga Bapak Rektor, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Ketua DMI sekaligus atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Rohmat Takengon, beserta Bapak dan Ibu yang sangat kami muliakan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan yang singkat ini, yang sogianya yang mengisi adalah Bapak Wakil Bupati, tapi digantikan dengan skidul atau jadwal kami yang beliau mungkin punya halangan. Dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah mengingatkan kepada kita semua, inna salata kanas alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini kita kaji, jelas bahwa salat fardu ini yang kita laksanakan yang baru saja tadi itu merupakan khususnya sifat atau ciri orang yang beriman. Iman artinya adalah keyakinan, akidah. Sedangkan beriman itu adalah kata kerja daripada pelaku, daripada umat Islam itu sendiri yang melaksanakan ibadah salat. Itu makna daripada beriman. Maka oleh karena itu, ketika sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyakan kepada Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Lantas Rasul menjawab, as-salatu fi waqtiha, salatlah kamu pada waktunya. Ternyata perintah Rasul dan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, tentu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata salat pada waktunya. Salat pada waktunya menunjukkan bahwa kita membesarkan Allah, bahwa kita betul-betul membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah itu melebihi daripada segala-galanya. Urusan hubbud dunia, urusan pikiran-pikiran kita yang bersifat melayani masyarakat, tapi ketika tibanya waktu salat zuhur misalkan, maka segala aktivitas urusan dunia kita tinggalkan, itu membuktikan bahwa kita telah memenuhi panggilan Allah. Bahkan ketika kita lalai, bahkan ketika kita memperlambat ibadah salat, dalam surah Al-Maun dijelaskan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang bagaimana? Yang melalaikan dan memperlambat ibadah sholatnya. Bahkan menurut syariat, orang yang memperlambat sholat, mempertelat sholat, boleh jadi hukumnya haram, bahkan berakibat dosa besar. Maka sudah sepantasnya lah kita menjadi manusia yang beriman, yang selalu mengedepankan dan mendisiplinkan diri
untuk melaksanakan ibadah sholat itu tepat waktu. Indah kebersamaan dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Bukti kecintaan kita melebihi bahwa Allah itu yang paling utama daripada segala-galanya. Mendisiplinkan diri, silaturahim di antara kita. Begitu indahnya. Bahkan ketika kita tepat waktu melaksanakan ibadah sholat, itu menunjukkan bahwa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Sahabat Rasulullah Sa'ban, memang dia pernah menyesal ketika dia dalam keadaan sakratul maut. Tiga yang dia sesali. Yang pertama, kenapa rumahku tidak jauh dengan masjid? Bahkan kita beranggapan orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tidak mungkin dia tidak akan pernah ikut rutinitas untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tapi Sa'ban ini terbalik. Kenapa rumah saya tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masjid? Itu penyesalannya. Kenapa? Karena dia merasakan ketika sakratul maut, orang yang berjalan kaki menuju ke masjid, semakin jauh dia berjalan, maka semakin banyak dia mendapatkan pahala. Satu langkah mendapatkan nilai pahala kebaikan, dan satu langkah mendapat nilai penghapus dosa. Ini yang dialami oleh Sa'ban ketika dalam keadaan sakratul maut. Sekalipun dia dalam sebuah sejarah ada dia penyesalan dari segi pakaian, orang yang butuh pakaian, kenapa yang dia berikan bukan pakaian yang bagus, kepakaian yang baru, kenapa harus pakaian yang bekas? Ada orang yang kelaparan, kenapa dia hanya memberikan dengan setengah roti dalam satu bungkus, kenapa dia enggak satu bungkus yang dia berikan? Penyesalan. Maka oleh karena itu, ketika hari ini kita ingin berinfak, ingin bersedekah, ingin memberi, jangan kita terlalu memperhitungkan. Ternyata hitung-hitungan itu menjadi penyesalan ketika kita sakratul maut. Indah rasanya ketika kita ikhlas berinfak, bersedekah, membantu menuju ke masjid. Apalagi hari ini kita punya fasilitas, ada mobil, ada sepeda motor. Jangan-jangan ketika hari hujan, bahkan kita tidak memanfaatkan fasilitas mobil itu untuk menuju ke masjid. Kadang-kadang rela kita bu kereta dumtrihi meh minyak ni motori. Inilah manusia-manusia yang kupur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah menjadi manusia yang bersyukur. Orang yang bersyukur senantiasa akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Summa, apalagi ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidaini, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini yang dijawab oleh Rasulullah kepada Abdullah yang bertanya. Berbicara tentang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, itu telinga ini tidak heran lagi. Berbuat baik di antara kita kepada kedua orang tua kita itu tidak lagi heran, karena hablum minannas yang paling terdekat adalah kenjematuan tuh. Jadi kalau ada orang yang bermain-main dengan orang tuanya yang masih hidup, berarti dia durhaka kepada Allah, dia murka kepada Allah. Pak, bagaimana kalau seandainya kedua orang tuaku tidak ada lagi? Saya ingin berbakti terus-menerus kepada kedua orang tua kita. Gampang. Yang diingatkan oleh Asif Awidit, yang diingatkan oleh Anwar Jihad. Hanya satu yang berharga sepeninggalan kedua orang tua kita. Aman tengulak Tuhan. Iman tengulak Tuhan. Selain doa, yang paling berharga hanya satu yang dikatakan oleh Anwar Jihad. Tidak lain adalah ije geikoi pak, ije geikowin. Sarainu kam gelajero. Itu yang paling berharga. Bukan harta yang dia tinggalkan, bukan tanah yang luas dia tinggalkan, bukan uang yang dia tinggalkan di bank sana, tidak. Gelajeroh sarainu amaurumina akaurum ni subero urum si bengsu. Ini yang perlu kita jaga. Tatanan satu anak satu ibu itulah harta yang paling berharga sepeninggalan kedua orang tua kita sudah lagi tiada di hadapan kita. Jangan gara-gara pusaka, harta, warisan yang ditinggalkan, ternyata itu menjadi jurang pemisah di antara keluarga kita. Ini bahaya. Wah, debung pelina mantu di alam kubur. Debung pelini nanti di alam kubur. Ketakuna bagaimana? Hari ini kita tidak butuh jadi orang yang kaya, tetapi kita butuh orang yang berkah memiliki apapun yang kita sandang pada hari ini. Keberkahan itu lebih mulia daripada orang kaya yang begitu rab, yang begitu banyak harta yang dia miliki. Karena belum tentu orang yang kaya itu meninggalkan anak yang saleh. Belum tentu orang yang kaya itu dia tinggalkan istrinya yang salehah, ikhsalehah, jegeyer tante.
Ika gara jemalen nim puretante, jemalen nim nukum retante, ika salehah, ika anak yang saleh, ika anak yang salehah. Alhamdulillah hidoane kita, isedekahne, harta yang kita tinggalkan dia sampaikan nilai pahalanya kepada kita. Jika tidak, ternyata harta itu penghancur, menjadi fitnah kepada kita. Maka oleh karena itu ternyata harta yang paling berharga ternyata urum jeroh tuwa, urum silaturahim tu sarama saraina, arah sebatan kampung pura-pura ngedewe tak direta, beluh kumah nireje, meh kupi nireje, meh rokok nireje, sana pegerdem untung. Ika satu hari selesai, alhamdulillah berkali-kali tap nyurusan reta saraina sarama. Inilah yang mungkin perlu kita minimalisir supaya ini jangan terjadi lagi di kalangan kita, karena rentan memang kita digayuni urusan rentan idor dewa. Grebetih ulak haji sepuluhan, grebetih ahli ibadah pe nesukan reta. Inilah yang harus kita perbaiki. Ketantimi jadi deli taringan harta yang kita miliki, perasaan tu melemati juali reta sisdekahi dan infakkan, supaya itu tidak menjadi masalah kepada kita. Terakhir yang ditanya oleh Abdullah bin An Mas'ud kepada Rasulullah, hanami kita ya Rasulullah, jihadu fi sabilillah, jihad segampang-gampangi, jangan kamu bersikap terlalu marah dan terlalu mempermalukan orang. Oh ya, jihad paling sederhana, jika jemaah gerene terlalu tegang, gerene bengis olok tu, wah ngejihad ya, jihad yang paling sederhana, gemerane mergeng, gemerane pukenyel-kenyel, itu merupakan bagian daripada jihad. Ngemeramu netahi moripi halalan taiban, itu merupakan jihad sederhana. Ngemeramu nosah berita yang jelas, tidak lagi apa namanya hoax, itu merupakan bagian jihad yang paling sederhana. Maka marilah kita menjihadkan saudara-saudara kita dengan jihad yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tatanan kehendak te atas izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhallaji na'amanu inja akum wasiq binaba infatabayanu antusibu kauman, artinya tidak lain wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang yang pasek yang datang kepadamu membawa berita yang penting, maka telitilah atas kebenarannya agar kamu tidak menyalahkan orang. Jadi kepasek ni ke bagian timur tengahu itu bisa diartikan ibarat seekor tikus yang keluar dari gurun. Hai ke arah model manusia, lagu ini berarti lagu tikusa modeli, memberikan fitnah, memberikan berita yang tidak benar lewat media. Mudah-mudahan ini sifat watak daripada tikus yang ada di timur tengah. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi dalam kehidupan tatanan kita, apapun jabatan dan posisi kita. Mudah-mudahan kita tetap atas lindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, usikum nafsi bitaqallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh ya di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Lukuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takion untuk mengikuti keberseluni dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtipmas guna membahas berbagai kendala yang terjadi di desa. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar pelatihan di sektor pertanian bagi para pemuda. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtipmas guna membahas berbagai kendala yang terjadi di desa binaan. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan bersama para Babin Kamtipmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres benar-benar mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtipmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtipmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
2: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Dan nanti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit bayangkara sejati.
1: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal juga menjadi kendala di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Syah Utama, Permata, dan Mesida. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi maupun pelaporan situasi dari desa kepada pimpinan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah gangguan satwa liar berupa serangan gajah terhadap kebun milik masyarakat di wilayah Kecamatan Pinturi Megayu. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak terkait guna menjaga keamanan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Melalui kegiatan tatap muka tersebut diharapkan komunikasi antara pimpinan dan para Babin Kamtipmas semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar pelatihan di sektor pertanian bagi para pemuda. Laporan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sukirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayu. Sukirman menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
4: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan pelatihan ini.
3: Kadis Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan akhir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sujada Noval dan Anissa Salsabila siap bersaing dalam ajang Bintang Radio tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh demi meraih tiket ke tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Sujada Noval dan Anissa Salsabila siap bersaing untuk mewakili RRI Takengon dalam ajang Bintang Radio tingkat Korwil Nusantara ke-17 Banda Aceh tahun 2026. Keduanya merupakan juara pertama Bintang Radio RRI Takengon 2026 untuk kategori putra dan putri, setelah berhasil mengungguli sejumlah kontestan lain pada awal September lalu. Pada tingkat Korwil, Noval dan Salsabila akan bersaing dengan kontestan perwakilan RRI Banda Aceh, RRI Luxmawe dan RRI Melabu untuk memperebutkan tiket menuju Bintang Radio tingkat nasional. Menghadapi persaingan ini, Naufal mengatakan telah melakukan persiapan dengan latihan rutin. Selain mengasah kualitas vokal, latihan juga diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk dinilai para dewan juri.
6: Persiapan yang saya lakukan pastinya latihan rutin setiap hari sebelum
7: tampil dan kompak.
5: Sementara itu, selain persiapan dari sisi teknis, Salsabila menyebut setiap usaha yang dilakukan juga perlu disertai doa dan semangat. Hal ini menjadi bagian penting untuk memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil yang diharapkan.
8: Sebelum kompetisi ini, Salsa sering latihan selama sebulan. Jadi, karena sering latihan, mungkin dari usaha dan doa juga bisa jadi juara.
5: Kesempatan ini sendiri menjadi bagian penting dari perjalanan Naufal dan Salsa dalam mengembangkan kemampuan bermusiknya, sekaligus membawa harum nama RRI Takengon dan Dataran Tinggi Gayo pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil ke-17 Aceh yang akan diselenggarakan 3 hingga 5 Oktober 2026. Keduanya akan melewati 3 putaran dengan membawakan 3 buah lagu, yakni lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan 1 lagu challenge. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meluncurkan program pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kali ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati Aceh Tenggara Slim Fakri meluncurkan inovasi layanan administrasi kependudukan Salam Aceh Tenggara Hebat di daerah pinggiran. Program ini untuk mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Bupati Fakri menyebut, dengan peluncuran ini, pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK sudah dapat dilakukan di tingkat kecamatan.
9: Dukcapil Kabupaten Aceh Tenggara, mulai hari ini kita launching ada 5 kecamatan nantinya. Hari ini di Kecamatan Lawi Sigala, sudah itu Bambel, Lauser, Tanoh Alas, dan Darul Hasanah. Tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah mempermudah masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal pengurusan baik pencetakan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, kartu kematian, yang lain-lainnya.
3: Bupati Fakri mengatakan peluncuran program ini langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya dalam memperoleh dokumen kependudukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Siswa SD Negeri Alulo Desa Jamba Kecamatan Pante Ceremen Aceh Barat ini ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027 mendatang. Laporan reporter Tama Maulizar.
10: Siswa SD Negeri Alulo Desa Jamba Kecamatan Pante Ceremen Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pante Ceremen Rabu siang.
11: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
10: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulo tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jamba dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Laporan reporter Cindy Novita.
12: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
13: Kita sudah kaji, mau Amerika bergabung dengan siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Itu okay. Makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
12: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
14: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, Kak.
15: Okay.
14: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Mm-hmm. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
12: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babinkam Tipmas guna membahas berbagai kendala yang terjadi di desa. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar pelatihan di sektor pertanian bagi para pemuda. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangkape Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini dan semoga tetap semangat, tetap sehat dan salam kompak untuk Anda semua. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu nuansa dari dataran tinggi Gayo hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti dan diselingi dengan program info cuaca bersama BMKG Aceh yang akan dipandu nantinya rekan Budi bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya.

0: ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

0: Saudara pendengar, kita bergabung bersama Prusatwa Ritakan untuk mengikuti info cuaca.
1: Cuaca di wilayah tengah Aceh, silakan Pak Dedi.
2: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah tengah meliputi wilayah Darmeria, Takengon, Gayo Lues, serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari, umumnya memang wilayah tengah itu berawan hingga berawan tebal ya. Kemudian nanti menjelang siang juga akan prediksi kondisinya juga masih sama dan memungkinkan adanya terjadinya hujan khususnya untuk siang hingga menjelang sore hari. Khusus untuk wilayah Aceh Tengah, seperti Takengon juga kami prediksi menjelang siang atau sore hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Gayo Lues. Untuk suhu rata-ratanya itu berkisar antara 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya.
1: Ya. Untuk pantauan hotspot sendiri bagaimana Pak Dedi selama 24 jam terakhir nih?
2: Ya, untuk pantauan hotspot sendiri dari satelit Himawari memang untuk wilayah tengah tidak terdapat ya. Hanya saja untuk wilayah Pidi, kemudian Aceh Barat, Aceh Selatan, dan daerah Aceh Barat Daya itu memang terdapat satu titik ya untuk wilayah masing-masing. Hanya saja untuk edisi hari ini, mulai dari pagi kemarin hingga pagi ini, untuk wilayah tengah kami memantau tidak terdapatnya titik panas di wilayah tengah. Ya.
1: Oke, baik. Berarti beberapa hari ke depan sendiri pantauan dari BMKG di wilayah tengah apakah ada hujan Pak Dedi karena tidak terpantau hotspot tadi?
2: Iya, ini juga untuk 1 hingga 2 hari ke depan ya, untuk hari apa namanya itu Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Minggu ya, itu memang potensi hujan cukup meningkat khusus ya untuk wilayah tengah. Potensi hujan masih memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari. Dan ini memang kami memberikan himbauan ya khususnya untuk masyarakat wilayah tengah, khususnya untuk wilayah Gayo Lues serta daerah Aceh Tenggara. Memang potensi hujan untuk 1 hingga 2 hari ini memungkinkan terjadi di wilayah tersebut ya.
1: Oke, untuk pantauan di wilayah pesisir seperti apa Pak Dedi? Pantauan gelombang di perairan Sabang dan perairan Simelu seperti apa? Apakah ada pantauan banjirop juga di sana?
2: Ya, untuk dari pengamatan maritim ya atau perkiraan ketinggian gelombang juga masih cukup normal ya. Untuk perairan Sabang Malehati itu kami perkirakan ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara, maksud saya pesisir barat dan selatan seperti perairan Semelu itu juga masih kondusif. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Ya. Oke, terakhir Pak Dedi, pesan-pesan dan himbauannya untuk masyarakat.
2: Ya, adapun himbauan ataupun pesan yang dapat kami sampaikan untuk wilayah tengah khusus untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang kami memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat ya, yang terjadi mungkin pada saat menjelang siang ataupun malam hari dengan potensi sedang hingga lebat, dan ini memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat

0: agar berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Yeah.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi Ardana selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Pak Dedi, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian tadi benar-benar telah kita ikuti info cuaca bersama BMKG Aceh yang dipandu oleh rekan Budi dari Perusahaan Twerita Kengon dan bersama Bapak Dedi ya di BMKG Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bedarber ya. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, selamat pagi, kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Tentunya salam hangat untuk Anda semua. Dan salam berkah ya tentunya di Jumat Berkah ini. Dan seperti biasa kita akan temani aktivitas Anda di pagi ini hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayuh hingga informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan kita mulai dengan satu buah lagu darinya Dataran Tinggi Gayuh dengan judul lagu Jaman. Maksud kami Gayuh Jaman ya. Dan nantinya dilanjutkan dengan Nume. Setelahnya ada Muremok dari requestan Bang Joy ya tentunya di pagi ini. Dan mendengar, salam sehat untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Kekoranku, sial bana. Alun menganai orang pun cibu, sial bana. Korang tak bisa pakai kok. Ajo, ajo, ajo cincin urus kok.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas